Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melaboh, Facebook Prodo RRI Melaboh.

90,3 FM Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan ucapkan untuk semua teman Prodo DDC siar kita Jumat 9 Oktober 2026. Senang dan bahagia sekali Anda akan terus mengudara untuk temani teman Prodo hingga kelar ke jam 9 pagi. So please don't go anywhere, keep in tune terus. Kita akan awali banyak informasi nanti mulai dari jam 7.30 sampai dengan selesai. Nanti kita akan awali dengan informasi cuaca, informasi daerah juga. Dari informasi cuaca dari www.mkk.co.id dan informasi daerah dari www.rri.co.id. Ada Agnes Mo, Get Loose featuring Ciara.

Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Shine bright like a diamond.

90,3 FM Prodo RRI Malabo. Teman terbaik kamu itu dia tadi ada Rihanna dengan Shambray Like a Diamond. Baru aja mengudara nih teman Prodo, terlintas di jam 7:50 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita update informasi cuaca nih teman Prodo dari www.bmkg.co.id. Kalau misalnya kita lihat di luar sih tadi teman Prodo untuk cuaca di seputaran Aceh Barat nih Melabu, kawasan Pasir Jambu dan sekitarnya teman Prodo lumayan cerah banget ya teman Prodo. Cuman tahu nggak sih kalau misalnya predik dari BMKG untuk hari ini itu Aceh Barat ini bakal hujan ringan teman Prodo dengan intensitas suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Jadi Aceh Barat diprediksi ini bakal hujan ringan dengan intensitas 24 sampai 30 derajat Celcius. Kita lanjut lagi yuk teman Prodo ke Nagan Raya. Nagan Raya teman Prodo diprediksi hujan ringan juga untuk hari ini dengan intensitas 24 sampai 29 derajat Celcius. Nagan Raya diprediksi hari ini hujan ringan dengan intensitas suhu di Nagan Raya 24 sampai 29 derajat Celcius. Kita ke Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya diprediksi juga hujan ringan, intensitas suhunya lebih dingin daripada Melabu dan juga Nagan Raya. Untuk Aceh Barat Daya diprediksi hujan ringan diprediksi dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius di Aceh Barat Daya Blang Pidi. Kita lanjut ke Aceh Selatan, Tapak Tuan. Tapak Tuan hari ini teman Prodo diprediksi berawan dengan intensitas suhu di Tapak Tuan Aceh Selatan 22 sampai 29 derajat Celcius. Itu dia informasi cuaca dari Aceh Selatan, diprediksi berawan dengan intensitas 22 sampai 29 derajat Celcius. Kita lanjut ke Aceh Jaya. Aceh Jaya suhunya dingin, tapi diprediksi Aceh Jaya suhunya lebih dingin lagi bahkan daripada Melabu dan juga Nagan Raya teman Prodo. Hujan ringan juga diprediksi di Aceh Jaya Calang dengan intensitas suhu 23 sampai 28 derajat Celcius untuk Aceh Jaya Calang teman Prodo. Kita lanjut ke Aceh Besar. Untuk Aceh Besar diprediksi berawan untuk hari ini, intensitas suhunya lumayan panas 23 sampai 30 derajat Celcius untuk Aceh Besar. Untuk Kota Melabu teman, untuk Kota Banda Aceh teman Prodo diprediksi udara kabur teman Prodo di Banda Aceh dengan intensitas suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Kota Sabang diprediksi hujan ringan nih teman Prodo dengan intensitas 27 sampai 30 derajat Celcius. Lok Semawe diprediksi berawan dengan intensitas 25 sampai 30 derajat Celcius. Itu dia informasi cuaca yang Anda rangkum dari www.bmkg.com. Kododai di, so please stay tune. Kita lanjutin lagi dengan lagu-lagu lainnya teman Prodo. Salah satu lagu nih teman Prodo dari Marion Jola dan juga Eka Gustiwana dengan Jangan, bakal aku play buat kamu.

0: korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Perkaya diri sendiri.
8: Ambil duit orang.
9: Penggelapan uang negara.
10: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
12: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
13: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.
14: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
1: 90,3 FM Roda RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Roda FM, teman para dua. Next nanti juga kamu akan ditemani sama rekan selanjutnya, ada Tami, yang bakal coba menemani kamu dari jam 9 hingga kelar ke jam 2 siang nanti. So, selamat hari Jumat aja untuk semuanya. Buat yang tetap beraktivitas, selamat beraktivitas aja nih teman para dua. Tapi buatnya kamu yang lagi WFH juga tetap beraktivitas kan, walaupun di rumah, teman para dua. Terus juga untuk kalian yang memang sedang sibuk-sibuk gotong royong, terus juga nanti pengen siap-siap juga untuk melaksanakan aktivitas lainnya, buat cowok-cowok juga harus ingat kalau misalnya harinya hari Jumat ya, salah satu apa tuh namanya kewajiban untuk seorang laki-laki itu adalah untuk menunaikan sholat Jumat. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Mantau ada yang lupa nih, hari ini hari apa ya? Hari-hari bersamamu atau hari-hari tanpamu gitu ya. Ini hari Jumat, teman berdua, stay tune.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

It's time to me to say goodbye teman Pro 2. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani sama rekan Tami, tapi kita ke Just More Music dulu nih teman Pro 2. Nanti rekan Tami akan menemani teman Pro 2 yang gak kelar ke jam 2 siang dari jam 10 pagi. Saya tetap terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Mobile.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijah Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

positif. Akhirnya nih kita kembali lagi, sampai lagi nih di penghujung hari kerja buat yang masih sibuk dengan tugas. Tapi ini kayaknya ada yang lagi WFH juga ya. Buat yang lagi masih sibuk dengan tugas, pekerjaan, kuliah atau lagi berjuang nih menyelesaikan berbagai deadline, semangat terus. Sedikit lagi nih menuju weekend, tapi jangan sampai semangatnya nih ikutan libur duluan. Senang banget nih pastinya Tami bisa kembali menemani teman Perdua lewat frekuensi 90,3 FM Perdua Air Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, sambil menjalani aktivitas pagi ini, jangan lupa tetap sarapan, jangan lupa juga jaga kesehatan, minum yang banyak, dan tetap nih tebarkan energi yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu nih dengan senyum dan sopan sederhana dari kita nih bisa bikin hari seseorang nih jadi lebih baik. Nah, jadi tetap beri bersama Tami karena bakal ada obrolan seru, informasi menarik tentunya, dan tentunya nih deretan lagu pilihan yang siap menemani aktivitas teman Perdua. Tami ini udah susun nih musiknya udah siap. Sekarang giliran teman Perdua nih yang tetap stay tune. Oke, tetap stay tune di Perdua Mabos 9.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Oke teman berdua, kini kita lanjut nih dengan informasi terbaru dari wilayah Aceh Barat. Ada informasi penting nih yang perlu teman berdua ketahui, terutama buat kamu nih yang beraktivitas di luar rumah dan masyarakat yang tinggal nih di wilayah rawan bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel siaga untuk mengantisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Tuku Umar, Kecamatan Johan Pahlawan pada Kamis 8 Oktober 2026. Nah, langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam menyusul prediksi peningkatan curah hujan hingga awal tahun 2027 mendatang. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa kesiapsiagaan perlu melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Sebelumnya apel siaga juga telah dilaksanakan di 12 kecamatan di Aceh Barat. Nah teman berdua, dari informasi ini kita diingatkan nih untuk selalu waspada, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi mulai terjadi. Pastikan nih saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, perhatikan juga nih kondisi lingkungan dan segera cari tempat aman apabila muncul tanda-tanda potensi bencana. Jangan menunggu sampai situasi memburuk baru kita bersiap nih buat teman berdua. Oke teman berdua, itu tadi informasi terbaru dari Aceh Barat. Nah kali ini ada kabar nih dari sektor perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan yang berlangsung selama 2 hari nih, yang ini di tanggal 8 sampai 9 Oktober 2026, tepatnya hari ini nih teman berdua. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dan diikuti oleh 40 orang peserta. Nah teman berdua, pelatihan ini penting banget nih, terutama bagi para nelayan yang setiap hari berhadapan langsung dengan kondisi laut. Materi yang diberikan mencakup keselamatan pelayaran, keterampilan navigasi, pengoperasian kapal, hingga nih penanganan kondisi darurat di laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Dedek Arisman berharap nih para peserta bisa mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan ilmu yang didapatkan saat melaut. Jadi bukan cuma soal bagaimana ini mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, tetapi juga bagaimana memastikan keselamatan diri dan awak kapal selama bekerja di laut. Harapannya ini melalui kegiatan ini nelayan di Aceh Barat semakin terampil, profesional, dan lebih siap nih menghadapi berbagai situasi saat melaut. Oke teman berdua, itu tadi informasi terbaru dari sektor peringatan Aceh Barat. Tetap semangat nih seluruh nelayan-nelayan kita, semoga selalu diberikan keselamatan saat melaut dan hasil tangkapan yang membawa berkah nih bagi keluarga. Oke teman berdua, tetap stay tune nih di Perdua Melabo 93 FM karena masih ada informasi menarik lainnya hanya di Perdua Melabo 93 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

kita mau berdua. Sekarang ini waktunya yang ditunggu-tunggu nih. Apalagi kalau bukan jam request ya. Udah jam 10 nih buat kamu yang dari tadi udah punya lagu. Atau ada lagu-lagu yang lagi mewakili nih suasana hati pagi ini. Boleh nih langsung aja dikirim request ya. Mau kirim salam buat teman boleh, sahabat, keluarga, ayang mungkin ya. Atau seseorang yang nih diam-diam masih kamu pikirin. Boleh banget nih untuk dikirimin requestnya. Langsung aja kirim lagu pilihan kamu lengkap nih dengan salam dan pesannya. Siapa tahu yang lagu yang kamu request bisa jadi soundtrack nih buat aktivitas hari ini. Oke, jangan cuma diputar di kepala lagunya, kita putar bareng-bareng aja di Perdua sama Bos Bang Kuatika FM. Oke, kami tunggu request terbaiknya dari teman Perdua. Ayo request lagunya sekarang, jangan sampai nih lagu favorit kamu malah keduluan sama lagu orang lain. Oke, tetap stay tune di Perdua RM 9.3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Kawin Lari by Marian Jela.

0: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka nge-ghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih. Nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu. WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi, karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal konek. Wi-Fi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan Wi-Fi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. Wi-Fi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. Wi-Fi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, nomor berdua ternyata ini udah ada request yang masuk nih dari Mas Theo dan Jo banget dari Magelang. Makasih nih buat Mas Theo yang udah gabung di jam request pagi ini. Oke, lagu pilihan kamu sekiranya tangan diputarkan nih. Buat teman berdua yang lainnya jangan sampai kalah cepat nih. Kalau udah punya lagu favorit yang pingin didengar pagi ini, langsung aja nih kirim request kalian. Siapa tahu nih lagu kamu yang kami pilih nih hari ini. Nah, ini khusus buat Mas Theo, ini dia lagu pilihan kamu. Selamat mendengarkan, dan seluruh buat teman berdua nih boleh dinaikkan sedikit volumenya. Oke, tetap stay tune di Perdomo Bos 94.3 FM, teman terbaik kamu.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ.
0: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
0: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol.

0: kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
0: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Perdua 93 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran kalau HP yang hampir setiap hari ini kamu pegang itu ternyata bisa nih jadi pintu buat menghasilkan uang. Ternyata bukan cuma buat scroll TikTok, stalking gebetan mungkin, atau nih check out bareng yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan ya. Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi udah membuka banyak banget nih peluang ekonomi baru, khususnya buat generasi Z nih, buat Gen Z. Coba deh kita lihat nih di sekitar kita, ada anak muda yang mulai berjualan nih lewat marketplace, ada yang menghasilkan uang dari konten kreatif, jadi freelance, membuka jasa editing video, sampai nih membangun bisnis sendiri lewat media sosial. Menariknya nih, untuk memulai usaha sekarang nih, kita nggak selalu harus punya toko fisik atau modal yang besar. Dengan ide kreatif, koneksi internet, dan kemauan nih untuk belajar, peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas nih bisa terbuka. Tapi teman Perdua, bukan berarti semuanya gampang dong ya. Persaingan di dunia digital juga nih malah semakin ketat. Kita harus mampu nih beradaptasi, meningkatkan keterampilan, membangun kepercayaan pelanggan, dan tentunya nih bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai nih cuma sibuk melihat kesuksesan orang lain di media sosial, tetapi lupa nih mengembangkan kemampuan diri sendiri. Mulai aja sih deh dari hal yang paling sederhana nih. Kamu punya hobi desain nih, coba tawarkan nih jasa desain, suka bikin video, kamu bisa nih asah kemampuan editing dan storytelling. Kamu punya produk lokal yang menarik, mungkin kamu bisa nih coba mempromosikannya lewat platform digital. Nah, siapa tahu nih sesuatu yang awalnya cuma iseng-iseng justru bisa berkembang nih menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Jadi nih kuncinya bukan sekedar punya akses ke teknologi, tetapi bagaimana nih kita memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu yang produktif dan bernilai ekonomi.
1: Seperti
0: karena generasi Z atau Gen Z ini bukan cuma harus jadi pengguna teknologi ya, tetapi juga punya kesempatan nih untuk menjadi pencipta peluang di era digital. Kita lanjut lagi nih obrolan kita tentang digitalisasi ekonomi dan peluang baru bagi generasi Z. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin berbagai peluang di dunia digital, sekarang muncul nih pertanyaan sebenarnya, buat mulai menghasilkan uang dari di dunia digital itu harus punya modal besar enggak sih? Jawabannya ternyata enggak selalu, teman Perduang. Sekarang banyak banget nih peluang yang bisa dimulai dari keterampilan dan kreativitas yang kita punya. Misalnya dibuat teman Perduang yang suka desain, bisa mulai nih menawarkan jasa desain poster, logo, atau konten media sosial. Buat yang hobi fotografi dan editing video nih, kemampuan ini juga bisa dikembangkan menjadi jasa profesional. Sementara yang suka memasak atau punya produk kreatif nih bisa memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Bahkan nih kemampuan menulis, menerjemahkan, sampai mengelola akun media sosial juga punya peluangnya tersendiri di era ekonomi digital saat ini nih teman Perdua. Tapi ingat ya teman Perdua, jangan cuma semangat di awal lalu pas di tengah-tengah udah malas-malasan lalu berhenti ketika hasilnya belum sesuai harapan. Karena membangun usaha atau karir digital itu butuh banget proses. Kita harus nih belajar memahami kebutuhan pasar, menjaga kualitas, membangun kepercayaan pelanggan, dan pastinya konsisten nih mengembangkan kemampuan. Jadi jangan juga gampang tergiur janji penghasilan besar dalam waktu singkat. Tetap nih periksa informasi, pahami risikonya, dan hati-hati nih terhadap tawaran kerja atau investasi yang mencurigakan. Jadi daripada kamu nih cuma simpen ide di kepala, kenapa gak dimulai mencoba dari langkah kecil? Karena peluang itu bukan cuma soal siapa yang punya modal paling besar, tetapi juga nih siapa yang mau belajar beradaptasi dan berani mengambil langkah. Nah, tetap di Perdua Melabuh 9,3 FM. Setelah ini kita lanjut nih membahas tantangan yang perlu dihadapi anak muda di tengah perkembangan ekonomi digital. Oke, tetap stay tune di Perdua Melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sesuai janji kami tadi yang mau bahas tentang tantangan yang perlu dihadapi anak muda nih di tengah perkembangan ekonomi digital. Nah, teman berdua, di era digital seperti sekarang nih, peluang memang terbuka lebar. Tapi jangan lupa nih, semakin banyak peluang, semakin banyak juga tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya ternyata adalah persaingan. Nah, teman berdua, ketika semua orang bisa membuka toko online, membuat konten, atau menawarkan jasa nih melalui internet, kita harus punya nilai lebih nih supaya bisa dikenal dan dipercaya. Misalnya nih, kalau sama-sama jualan produk yang mirip, apa yang membuat orang tertarik membeli dari kita? Bisa jadi nih karena kualitas produknya, pelayanan yang ramah, kemasan yang menarik, harga yang sesuai, atau malah nih cara promosi yang kreatif. Artinya nih, kita nggak cukup hanya hadir di dunia digital, kita juga perlu nih memahami bagaimana membangun identitas dan memberikan manfaat kepada pelanggan. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat nih, teman berdua. Kemampuan yang relevan hari ini bisa saja nih perlu ditingkatkan besok. Karena itu generasi Gen Z nih harus punya kemauan nih untuk terus belajar, mulai dari literasi digital, komunikasi, kreativitas, sampai di kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Letusan gunung berapi. Dan satu hal lagi nih yang gak kalah penting, yaitu keamanan digital. Jangan sembarangan nih membagikan data pribadi kamu, jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu menggiurkan, dan selalu pastikan nih platform yang digunakan aman serta terpercaya. Nah, teman berdua, teknologi itu kan ibarat alat ya, kalau digunakan dengan tepat bisa membantu kita berkembang, tapi kalau kita digunakan tanpa pertimbangan nih justru bisa membawa kerugian. Jadi teman berdua, mulai gunakan nih dunia digital ini bukan hanya untuk mencari hiburan, tetapi juga untuk menambah ilmu, memperluas jaringan, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan peluang. Ingat gak sih, kita gak harus langsung sukses hari ini, yang penting ada nih kemajuan yang kita bangun setiap hari. Karena masa depan ekonomi digital itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mengikuti tren, tetapi juga siapa nih yang mampu terus belajar dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Oke, teman berdua. Nah, sebelum kita tutup nih obrolan kali ini, ada satu hal nih yang perlu kita ingat bersama. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, anak muda punya kesempatan besar untuk ikut mengambil bagian dalam dunia ekonomi digital. Tapi kesempatan itu tentu nggak akan berarti kalau kita cuma jadi penonton nih. Bayangkan nih, setiap hari kita melihat orang mempromosikan produk, membangun bisnis, membuat konten kreatif, sampai nih menawarkan berbagai jasa melalui internet. Dari situ sebenarnya banyak hal nih yang bisa kita pelajari dan kembangkan sesuai kemampuan masing-masing. Gak harus langsung nih punya bisnis besar, gak harus langsung punya ribuan pengikut, dan gak harus menunggu nih semuanya sempurna untuk memulai. Mulailah dari apa yang kita punya dan apa yang bisa nih kita lakukan sekarang. Kalau punya keterampilan, kamu bisa nih untuk terus asah. Kalau punya ide usaha, kamu bisa nih coba pelajari pasarnya. Kalau belum punya pengalaman nih sama sekali, kamu bisa nih memanfaatkan berbagai sumber belajar digital yang tersedia. Karena sekarang nih udah zamannya mudah banget dah. Dan yang paling penting nih, jangan mudah menyerah hanya karena melihat pencapaian orang lain yang terlihat lebih cepat. Ingat, setiap orang nih kan punya proses dan waktunya masing-masing. Fokus aja nih membangun kemampuan diri, berani mencoba, dan belajar dari setiap kesalahan. Oke, teman berdua, digitalisasi ekonomi ini bukan cuma tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga tentang bagaimana nih kita memanfaatkan perubahan untuk menciptakan kesempatan yang lebih baik. Jadi yuk kita gunakan teknologi dengan cerdas, berkarya dengan kreativitas, dan jadikan dunia digital sebagai ruang nih untuk berkembang. Oke, teman berdua, itu aja tadi obrolannya. Semoga pembahasan hari ini nih bisa menjadi inspirasi buat teman berdua untuk mulai melihat nih peluang di sekitar kita. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan cuma jadi penonton sih di era digital saat ini. Tapi masih menemani aktivitas kamu dengan musik pilihan dan informasi menarik lainnya hingga pukul 2 nanti.
Setelah kita mendengarkan relay sholat Jumat juga nantinya. Oke, tetap stay tune di Perdom Labo 93 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Pura-Pura by Liotra.

0: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Ya, teman berdua, sudah saatnya kita untuk relay melalui Masjid Agung Baitul Makmur. Malabo, selamat menikmati.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

Oke, teman perdua, terasa nih kita udah sampai di penghujung kebersamaan Tami di siang ini. Terima kasih buat semua teman perdua nih yang sudah setia menemani aktivitas bersama Tami, mulai dari obrolan sampai lagu-lagu pilihan yang menemani Jumat kita hari ini. Oke, Tami pamit dulu, tetap stay tune di Perdua Irma Bos 9.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Senang banget hari ini Tia kembali hadir nemenin teman Pradua di edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026. Nah, gimana nih kabarnya teman Pradua siang hari ini? Semoga teman Pradua juga tetap sehat, tetap semangat, dan moodnya tetap bagus gitu teman Pradua. Apalagi kan sekarang hari Jumat ya, hari favorit semua orang yang kerja kayaknya ya. Karena kan besok itu kita udah menyambut weekend teman Pradua. Jadinya memang kalau udah di hari Jumat nih, apalagi udah siang gini, udah menunggu-nunggu waktu pulang gitu ya. Aduh, jam berapa nih pulang? Apalagi yang hari ini WFH, happy banget pastinya ya. Bisa, walaupun sebenarnya WFH itu kita tetap bekerja ya di rumah, malah kan lebih rempong ya. Apalagi yang udah punya anak, pastinya nggak bisa sefokus kita di kantor gitu teman Pradua. Ada mungkin anaknya minta buatin inilah, anaknya minta beginilah ya, karena kan lagi di rumah gitu ya, kelihatan orang tuanya lagi di rumah gitu. Tapi sebenarnya teman Pradua, apapun mungkin mau WFH mau kerja di kantor, itu pun kita juga harus tetap semangat, karena pastinya udah semangat weekendnya tuh udah tercium-cium tuh dari sekarang gitu ya. Karena apalagi buat teman Pradua, buat besok kan udah ada acara HUT Kota Melabuh. Jadi buat teman Pradua pastinya udah gak sabar banget buat ngajak keluarga untuk datang ke bazarnya ya. Ataupun teman Pradua udah banyak nih yang datang ke stan-stan UMKM-nya. Karena sepertinya udah lumayan banyak ya yang buka stan UMKM, yang pastinya untuk makanan tuh kayaknya enak-enak banget, menggoda gitu ya. Kemudian ada juga yang jual-jual baju, udah jual make up juga gitu. Jadi buat teman Pradua mungkin ya untuk besok sudah libur ya karena weekend, kemudian udah pulang sekolah anaknya, jangan sampai lupa ya buat nyempetin main ya ke booth-booth UMKM dalam rangka peringatan HUT Melabuh nih teman Pradua. Nah, seperti biasa teman Pradua, Tia akan menghadirkan lagu-lagu buat nemenin siang teman Pradua pastinya dengan lagu-lagu seru dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!

kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan empat peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

93.3 Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro2. Nah, sekarang Tia punya informasi buat teman Pro2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Yuk Makan, aplikasi yang dikembangkan PT Mitra AgriConnect Nusantara mengajak masyarakat meramaikan grand launching Yuk Makan pada hari Jumat 9 Oktober 2026 pada pukul 14 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian HUT Kota Melabuh. Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum tersebut menjadi momentum memperkenalkan Yuk Makan sekaligus menghadirkan suasana interaktif dengan berbagai hadiah, souvenir, games, dan kejutan khusus bagi para pengunjung. Grand Launching Yuk Makan dirancang tidak hanya sebagai seremoni perkenalan aplikasi kepada masyarakat Melabuh, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat layanan digital yang dikembangkan untuk membantu menemukan berbagai pilihan kuliner, serta mendukung pemasaran produk pelaku usaha lokal. Di mana founder PT Mitra AgriConnect Nusantara, Cut Fitri Warahma, mengatakan kehadiran Yuk Makan dalam rangkaian HUT Kota Melabuh menjadi momentum penting untuk tumbuh bersama masyarakat. Karena itu masyarakat khususnya anak muda, mahasiswa, pelaku UMKM dan juga pecinta kuliner diajak hadir langsung dalam kegiatan tersebut nih teman Pro2. Ia juga menjelaskan Yuk Makan lahir dari perjalanan pengembangan AgriConnect yang sebelumnya membangun ekosistem digital untuk mempertemukan konsumen, pelaku usaha dan juga mitra dalam satu platform. Melalui Yuk Makan, pengembangan tersebut diarahkan menjadi layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, terutama dalam mengakses pilihan kuliner dan mendukung pemasaran produk lokal ya teman Pro2. Nah, sebelum grand launching, Yuk Makan telah diperkenalkan melalui sejumlah kegiatan dan juga forum sebagai bagian dari upaya membangun awareness sekaligus mendapatkan respons masyarakat. Dan kehadirannya dalam rangkaian HUT Kota Melabuh menjadi langkah berikutnya untuk memperkenalkan aplikasi tersebut secara lebih luas nih teman Pro2. Nah, tim Yuk Makan mengajak masyarakat untuk datang bersama teman dan juga keluarga serta ikut memeriahkan sesi grand launching pada tanggal 9 Oktober 2026. Pengunjung juga berkesempatan mengikuti berbagai macam games dan mendapatkan souvenir, hadiah menarik serta kejutan yang telah dipersiapkan khusus dalam kegiatan tersebut. Nah, melalui grand launching tersebut, Yuk Makan berharap dapat menjadi bagian dari pertumbuhan ekosistem digital dan ekonomi lokal UMKM lokal di Melabuh teman Pro2. Inovasi yang lahir dari pengembangan anak muda daerah itu juga diharapkan semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha lokal nih teman Pro2. Oke teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

啊，一个了。哈，那是怎么回事？哎呀，那公公吧，这哪个还有？哎，那边。

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia teman Pro 2. Nah, Tia punya satu informasi lagi buat teman Pro 2, masih seputar HUT ke-438 Melaboh yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Sebanyak 60 usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM akan meramaikan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-438 Kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat yang digelar pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2026. Sebagai ajang promosi produk lokal dan upaya meningkatkan daya beli masyarakat, teman Pro 2. Nah, hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Bapak Hairuzazi SSTP pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Ia mengatakan puluhan UMKM tersebut telah mendaftar melalui event organizer yang ditunjuk pemerintah daerah. Nah, selain 60 UMKM yang terdaftar melalui IO pemerintah daerah, nah kegiatan tersebut juga akan melibatkan pelaku UMKM yang dikelola oleh pemerintah kampung setempat. Nah, partisipasi itu berasal dari 3 kampung, yaitu ada dari Kampung Suak Indrapuri, Pasar Aceh, dan Kampung Belakang. Nah, Hairuzazi menjelaskan keterlibatan pelaku usaha dalam perayaan HUT Kota Melaboh diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas. Ia menyebutkan UMKM yang difasilitasi pemerintah daerah merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Melaboh. Nah, menurut mereka, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada promosi produk, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat tingkat daya beli masyarakat terhadap produk UMKM setempat, di mana respons dan juga transaksi pengunjung diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan keterlibatan puluhan pelaku UMKM dalam perayaan Hari Jadi Kota Melaboh dapat membuka peluang bagi produk lokal untuk lebih dikenal dan diminati oleh konsumen, teman Pro 2. Nah, dengan demikian kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan penjualan. Nah, Hairuzazi berharap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan UMKM dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat secara berkelanjutan, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Si ton steak il est pas blond, c'est pas bon, Renoir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

93 Pro 2 RRI Melebo, teman terbaik kamu. Nah, sekarang tiap mau menginformasikan buat teman Pro 2, yaitu ada waktu dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Melebo dan sekitarnya. Untuk wilayah Melebo dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan di pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan di pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Jaya dan sekitarnya, untuk azan asar akan dikumandangkan di pukul 15.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan di pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Semelu dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan di pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang sedang berkegiatan di luar ataupun sedang ada pekerjaan, mohon untuk mempersiapkan ya buat teman Pro 2 yang beragama Muslim, mempersiapkan waktu untuk menjalankan ibadah sholat asar teman Pro 2. Dan jangan lupa teman Pro 2, seperti biasa nanti di jam 4 sore kita akan mulai program Sore Ceria, dan tentunya nanti akan ada narasumber-narasumber yang seru teman Pro 2 dan menginspirasi. Jadi jangan warna-warna, stay tune terus di Pro 2 RRI Melebo, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, teman berdua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan asar dikumandangkan untuk wilayah Mulabo dan sekitarnya. Jadi untuk teman berdua yang beragama muslim, untuk bisa menjalankan ibadah sholat asar, semoga ibadah sholat asar dilancarkan dan juga amal dari ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar. Allah.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, kita udah masuk program Sore Ceria ya, Teman Pro 2. Untuk tema kita hari ini adalah bukan sekedar berhitung manfaat sempoa bagi tumbuh kembang anak nih, Teman Pro 2. Yang pastinya saat lagi kita akan mulai, kita masih prepare dulu ya, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir nemenin teman Pro 2 pastinya di program Sore Ceria nih teman Pro 2. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang berhitung nih teman Pro 2. Ayo, teman Pro 2 kalau udah ngomongin hitung-hitungan pasti udah mulai pusing nih ya. Pasti mikirnya soal angka, kemudian hitung-hitung gitu dan pastinya pusing gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan ngobrolin gimana nih cara jadi ngobrolin hitung-hitungan tuh enggak buat pusing gitu teman Pro 2. Dan ada metode-metode supaya membuat kita belajar berhitung tuh dengan menyenangkan dalam Pro 2. Nah, pastinya untuk tema hari ini adalah untuk tema kita sore ini bukan sekedar berhitung, manfaat sempoa bagi tumbuh kembang anak teman Pro 2. Nah, pasti teman Pro 2 nggak asing ya dengan yang namanya sempoa. Dan terkadang kan orang berpikir kalau misalnya sempoa tuh cuman dilakukan sama orang-orang kayak Chinese gitu ya, kayak kok jago banget sih mereka berhitung gitu ya. Padahal kita sebenarnya semua bisa mempelajari asalkan mungkin tahu di tempat belajarnya di mana gitu teman Pro 2. Yang pasti itu yang gak sendiri teman Pro 2 hari ini udah hadir di studio Pro 2 RRM Labo. Ada Miss Ilmi. Miss Ilmi ini adalah selaku koordinator Sempoasip Melabo. Dan juga ada adik kita, ada Auki dan juga Isabel. Dimana untuk Isabel ini juara 1 Bobnas 2025. Dan juga ada Auki, murid baru Foundation 1 yang akan berbagi ilmu dan juga inspirasi pastinya. Kita sapa dulu teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Sore. Sore, gimana kabarnya Miss? Gimana kabarnya Miss hari
1: Alhamdulillah,
0: ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Terima kasih udah ngeluangin waktu ya Miss ya untuk bisa datang di Pro 2 RRI Belabo. Untuk adik-adik Auki gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, Kak.
0: Baik. Alhamdulillah. Isabel gimana?
3: Baik.
0: Ya, ini kayaknya dipelototin Miss-nya ya? Enggak ya? Agak-agak tegang gitu.
1: Iya, karena tipe anaknya sebenarnya introvert. Oh, jadi ini kita baru perdana go public ya.
0: Perdana
1: kan? Agak deg-degan
0: ya. Gak apa-apa, kalau misalnya ini kan kita ngobrol-ngobrol aja, gak usah liatin kamera gitu. Oke deh teman Pro 2, kita mungkin langsung masuk ya teman Pro 2 ke tema kita hari ini, yaitu adalah bukan sekedar berhitung, dimana ini manfaat sempoa bagi tumbuh kembang anak. Kita sebelumnya gak ke adik-adik dulu ya, kita ke Miss-nya dulu nih. Miss-nya dulu nih yang kita tanya-tanya nih teman Pro 2. Nah, mungkin kan untuk pendengar ataupun pemirsa itu mungkin ada yang baru pertama kali dengar sempoa, padahal kan sebenarnya sempoa itu udah mendunia banget gitu ya. Apalagi kalau untuk di Indonesia, kayak misalnya Tia sendiri ya udah tahu sempoa tuh sejak SD mungkin ya, udah tahu sempoa, apalagi sempoasip.
1: Ya,
0: sempoasip itu kan kayaknya di berbagai daerah itu banyak gitu ya, terutama di Melabu mungkin. Tapi tetap aja nih ya Miss ya, kalau misalnya ada yang baru dengar atau baru tahu itu sempoa, itu sebenarnya apa nih yang bedain sempoa ini sama tempat les-les pelajaran biasa nih Miss? Boleh dijelasin Miss?
1: Oke, baik Kak. Nah, jadi kan kalau kita berbicara tentang sempoa, jadi sempoa itu alat hitungnya nih yang dipegang sama adik-adik. Boleh tunjukin adik-adik sempoanya?
0: Okay. Sebelah sini tunjukin ya. Oke.
1: Nah, itu sempoa, itu alatnya sempoa,
0: alatnya. Okay.
1: Tapi kalau sempoasip ini adalah metode di mana kita akan menstimulus otak anak dengan
0: gitu.
1: Alat bantu sempoa. Jadi sempoanya ini adalah alat bantu saja.
0: Oke.
1: Ya kan? Jadi sempoasip kami merangkum punya kurikulum tersendiri, ya kan? Kurikulum kami standar internasional dan bukunya standar internasional. Seperti itu. Jadi dari buku ini dengan alat bantu sempoa, kita akan mengoptimalkan otak anak. Yang mana kita tahu nih ya kan, Kak. Anak zaman sekarang apalagi gen alpha itu gadget banget.
0: Benar.
1: Gadget banget. Bahkan mungkin dari bayi umur setahun pegangnya tab gitu.
0: Kokomelon ya.
1: Kokomelon ya kan. YouTube Kids itu udah hafal banget ya kan. Nah, jadi tanpa kita sadari perkembangan otak anak ini berbeda. Jadi kalau kita main beda-beda ini anak gen alpha sama milenial, anak-anaknya seperti apa? Ini beda banget.
0: Iya, benar.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Nah, dari sini kenapa bisa berbeda? Kita tidak bisa pungkiri gadget ini ada plus minusnya.
0: Benar banget.
1: Iya kan? Nah, jadi anak-anak kita sekarang gen alpha ini sudah terlalu dekat dengan gadget sehingga perkembangan otaknya itu kadang-kadang ada terhambat.
0: Iya.
1: Kadang tantrum.
0: Itu banget. Tantrum. Itu sering
1: Nggak
0: banget
1: fokus.
0: Ya. Sering banget. Susah banget kan? Disuruh duduk diem gitu ya.
1: Duduk diem itu susah.
0: Susah.
1: Terus itu yang paling sering kita lihat adalah ketika misalnya kayak gini. Kita panggil, hah?
0: Iya, benar-benar.
1: Hah? Kayak gitu. Kenapa sih? Hah, aja. Padahal misnya deket gitu.
0: Benar.
1: Orang tuanya deket ketika dipanggil gitu. Hah? Apa? Hah, kenapa? Kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang terganggu adalah otak mereka, saraf mereka yang harusnya berkembang, iya kan, pada umur segitu belum dikasih gadget dulu, iya kan. Tapi akhirnya dapat gadget, nah ini ada dampak buruknya. Maka itu ya kan, di Sempoasip ini kita mengoptimalkan bagaimana Allah menciptakan otak kanan dan otak kiri yang harusnya dua-duanya ini
4: optimal,
1: saling bekerja sama. Iya kan, enggak lagi yang kalau saya pribadi nih dengar, saya nih versi otak kanan yang seni doang.
4: Bener banget tuh, kayak
1: tiba matematika Mbak Andi, sayang.
4: Ngetren yang dulu banget ya, ngetrennya ya. Aku otak kanan nih gitu. Oh, aku otak kiri gitu.
1: Iya, tiba yang saya yang otak kiri nih enggak bisa seni.
4: Bener.
1: Padahal enggak seperti itu. Allah menciptakan otak kanan dan otak kiri untuk saling bersinergi.
4: Iya,
1: berarti
4: bener.
1: Dia harus bisa intelektual, kreativitasnya juga harus ada dong.
4: Iya.
1: Nah, gitu. Inilah Sempoasip hadir di sini.
4: Oh, jadi memang mensinkronisasi gitu ya antara mungkin fungsi otak kanan dengan otak kiri. Jadi bisa sinkron dan optimal gitu
1: optimal.
4: Ya.
1: Optimal. Jadi perkembangan anak optimal. Makanya Sempoasip ini mempunyai slogan basic for all learning. Jadi dasar dari semua pembelajaran. Iya kan, kayak anak-anak tuh dia mau bahasa Inggris misalnya. Gimana dia bisa bahasa Inggris sementara kosakatanya enggak hafal?
4: Benar.
1: Iya kan, dia perlu hafalan dulu nih kosakata. Bagaimana dia bisa menghafal sementara fokusnya enggak dapet? Daya ingatnya apa ya tadi?
4: Kebanyakan melamunnya gitu ya.
1: Kebanyakan melamunnya seperti itu. Ya kan, akhirnya kan lama nih. Harusnya anak usia seperti itu dia masa bagusnya banget untuk menghafal, akhirnya tidak berkembang dengan baik.
4: Sayang banget. Karena kan itu memang masa emasnya mereka ya.
1: Bener,
4: itu di saat
1: golden
4: mereka,
1: egg mereka.
4: Jadi benar-benar jadi spons gitu. Semua tuh bisa diserap gitu dengan maksimal. Oke, tapi kan ternyata ya masih ada juga ataupun banyak orang tua yang mikir kalau misalnya Sempo tuh cuma alat gitu ya, Miss ya. Apalagi kan kayak misalnya Miss bilang tadi kan kalau Sempo kan alatnya. Sementara kalau Sempoasip kan metodenya nih gimana
1: gitu ya.
4: Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kan banyak orang tua di luar sana yang masih mikir Sempoa itu kan cuma alat gitu ya. Apakah memang Sempoasip ini berpengaruh sejauh itu untuk perkembangan anak gitu, Miss? Gimana, Miss?
1: Jadi kalau berpengaruhnya sangat berpengaruh seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi ya kan. Ketika kita belajar Sempoa, Sempoa itu alat bantunya saja. Yang kita fokuskan adalah bagaimana anak bisa mendapatkan melatih fokus, daya ingat, konsentrasi, kemudian kreativitas dan ketelitian. Ya, jadi kan ketika mereka pegang Sempoa nih, Sempoa itu maniknya ada 4. Yang di atas 1. Cuman 5. Tapi mereka bisa menghitung sampai puluhan, ratusan, ribuan. Bagaimana?
4: Iya, itu sebenarnya yang punya banyak muncul apa ya di pertanyaan kita gitu ya. Apalagi ngelihat anak yang memang udah les Sempoa kok jago banget ngitung ya. Bentar banget kita masih nyari kalkulator belum kelar, mereka udah kelar gitu ya.
1: Iya. Mereka udah kelar dan satu lagi karena Sempoa ini hanya alat bantu. Ketika mereka up level, misal Auki ini kan foundation 1 baru ya kan. Di dasar ini kita juga mengajarkan mereka ada namanya level bayang. Jadi
4: bayang.
1: Tanpa Sempoa dia akan membayangkan Sempoanya.
4: Bayangin mereka ngitung pakai alat Sempoanya.
1: Iya
4: gitu.
1: Bener.
4: Jadi udah dari awal mungkin masih pakai Sempoa, pada akhirnya sudah hafal nih ya hitungannya, cara pakainya tuh gimana, jadinya udah dibayangkan aja gitu ya.
1: Iya bener. Jadi daya nalar mereka, ilustrasi mereka untuk membayangkan sesuatu sudah dapet nih. Ya kan, akhirnya mereka tinggal pakai bayang aja. Makanya kalau bisa lihat ya kan, searching di Instagram atau di TV, lihat anak tuh ngitung gini doang tangannya. Ngapain sih?
4: Iya benar.
1: Padahal bisa jadi itu mantan anak Sempoa tuh.
4: Iya, karena kan udah terbiasa gitu ya. Karena kan tadinya ngitung ya udah pakai Sempoa, tapi karena udah di bayangan, udah hafal di pikiran, tinggal gerak aja otomatis tangannya gitu ya.
1: Iya benar. Tangannya tinggal mengaplikasikan aja dia.
4: Nah, kalau misalnya itu kan ngobrolin soal alatnya Sempoa gitu ya. Kemudian kalau di Sempoa Sempoasip sendiri nih ya, Miss ya, gimana nih metode yang bisa ngebantu buat ngembangin konsentrasi mereka, kemudian daya ingat, kecepatan berpikir dan lain sebagainya, tuh metodenya bagaimana, Miss?
1: Nah, kalau ini pas sekali nih, ini ada adik-adik kita yang sudah kita undang gitu ya kan.
4: Mau demo ya.
1: Nah, mereka nih menunjukkan kemampuannya. Ayo siap-siap pegang Sempoanya.
4: Ayo.
1: Sambil
4: dipototin Missnya nih, sambil senyum tapi melotot gitu.
1: Ya, kita bayangkan kalau kita lagi ada di kelas seperti biasa. Nah, kali ini Miss mau Kak Isabel bayang ya. Kita KLH cuma 2 digit. Oke? Oke. Nah, ini ada namanya KLH, Kak.
4: KLH itu apa,
1: Anies? KLH itu kartu lihat hitung.
4: Oh, lihat hitung. Jadi dikasih angka baru mereka menghitung gitu.
1: Iya,
4: oh,
1: jadi anak-anak lihat, membayangkan, ya kan merekam. Begitu dilihat langsung direkam.
4: Oke.
1: Okay. Ya kan mungkin kalau kita lihat dari digitnya, digitnya itu enggak banyak karena ini dasar, ya kan. Tapi kita lihat konsentrasi anak, anak akan merekam. Nilainya ini berapa? Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat, siap?
4: Nanti gini dulu, Miss. Oh, mohon maaf ini interupsi ya. Abis liatin ke anak, mungkin bisa lihat ke kamera ya, Miss ya. Oke, sip.
1: Sambil yang di rumah juga hitung-hitung nih, iya, atau kakak bener juga pegang kalkulatornya.
4: Aduh, aku kayaknya ngerush nih ya. Kayaknya aku kalah deh ini.
1: Kita sama-sama hitung. Okay. Seperti apa? Oke, siap.
4: Yap.
1: Oke, siap. Siap?
5: Ya, siap.
1: Oke, siap. Baik, lihat. Lihat.
4: Aduh, akunya ketelat nih kayaknya nih.
1: Berapa?
5: 54.
1: Sip, 54 ya.
4: Oke. Sip.
1: Oke, lagi.
4: Aku berasa belajar juga nih, teman Prodi.
1: Bisa, yuk.
4: Oke, oke, oke.
1: Lihat.
4: Oke. Aku pakai kalkulator. Berapa? Nih, nge-cheat.
5: Nge-cheat. 56.
1: Ya, 66. Sip. Sekali lagi. Oke, lihat. Berapa?
5: 68.
1: Oke, sip. Kak Oki bisa?
5: Bisa.
1: Oke, 68. Oke, sip. Okay. Jadi mereka melihat, iya kan, sekali lihat, langsung direkam.
4: Okay.
1: Makanya metode kita makin lama level anak itu makin cepat.
4: Okay.
1: Lihat.
4: Langsung hitung, hitung gitu ya.
1: Jadi kan cuma rentan waktu sedetik nih.
4: Iya, benar.
1: Lihat, hitung. Seperti itu. Dan mereka harus teliti memasukkan tiap-tiap maniknya. Cuma itu. Jadi salah masuk manik, salah hitung
4: benar,
1: nanti.
4: Benar, benar, benar.
1: Jadi dari situ kita mengasah daya ingat anak, fokus anak. Ini kalau nggak fokus, dianya meleng sedikit aja lihat temennya di samping ketinggalan nih kartu dari missnya.
4: Benar, benar. Jadi memang kayak udah satu paket gitu ya, misalnya itu di situ kita bisa belajar hitung cepat gitu ya. Kemudian daya ingat anak juga makin meningkat gitu dan juga fokusnya. Karena kalau misalnya nggak fokus ya habis ya, terlambat gitu ya untuk kartnya apa missnya gitu. Oke, mungkin lanjut Miss, apa ada demo lainnya?
1: Oke, ada satu lagi. Ini kita mau DH nih. DH dengar hitung.
4: Oke, dengar hitung.
1: Jadi kalau tadi mereka melihat nih nominalnya berapa tambah berapa, berapa kurang berapa misalnya kan. Ini mereka hanya mendengarkan saja.
4: Oh, dengerin aja berarti.
1: Dengerin aja.
4: Oh, oke. Okay.
1: Okay.
4: Yuk kita cek nih ya.
1: Kita cek-cek nih. Oke. Okay. Boleh? Pegang sempoanya, siap?
4: Aman, aman, Auki, siap, aman ya.
1: Kalau mic-nya ini digeserkan aja seperti ini boleh. Ya, arahnya diginiin. Oke, okay, pegang sempoanya yang nyaman. Oke, okay, Kak Isabel nanti ya, digitnya beda. Ini satu digit untuk Auki yang level foundation.
4: Oh, oke, okay, boleh, silahkan.
1: Oke, okay, ini Kak, ini ada banyak nomor nih. Kakak boleh pilih deh.
4: Ya ampun, kayak tes koran ya, kita mau masuk kerja teman berdua.
1: Kakak ternyata boleh anak, pilih deh, random nih. Dari nomor 1 sampai nomor 20, kakak pilih nomor berapa?
4: Aku pilih 8, nomor 8.
1: Sip, 8, sip,
5: sip.
1: Oke, okay, nomor 8. 9 kurang 3 kurang 4 tambah 3 kurang 2 tambah 1 kurang 2 tambah 1, 1, 4 kurang 4, jadi?
5: 0.
1: Ulangi. Oke, okay, pelan-pelan. Oke, okay. 9 kurang 3 kurang 4 tambah 3 kurang 2 tambah 1 kurang 2, 1, 1, 4 kurang 4,
5: 4.
1: Sip, 4. Oke, okay, sekali lagi. Nomor 9. Sip ya, nomor 9. 2 tambah 3 kurang 3 tambah 1 tambah 3, 3 kurang 3 kurang 3 tambah 4 kurang 1 kurang 3, jadi
5: 0.
1: Tipis lagi. Oke, ayo fokus, fokus, fokus. Jangan
4: kayaknya
1: grogi.
4: Kayaknya ada grogi nih Miss karena live ini, ya.
1: Karena
0: jadinya gak fokus ya. Oke, sekali lagi.
1: Oke, sekali lagi. Saya mengapresiasi karena Auki ini baru hampir 1 bulan.
0: Oh, masih baru banget. Ini jangankan Auki banget. Ya, aku aja puyeng nih ya. Aduh, kurang berapa tadi tuh ya? Kayaknya belum, gak sempet ngitung nih.
1: Ya, jadi Auki ini baru 1 bulan. Dan dia ini perkembangannya di antara yang lain itu cukup mampu
0: pesat ya. Okay.
1: Makanya saya pilih dia nih. Okay, biar kita lihat nih anak awal foundation sudah bisa seperti ini loh.
0: Oke. Okay. Boleh lanjut. Yuk, okay, jangan deg-degan ya. Jangan deg-degan.
1: Oke. Okay, nomor 9. 2 tambah 3 kurang 2 tambah 1 kurang tambah 3 3 kurang 3 kurang 3 tambah 4 kurang 1 kurang
5: Miss,
1: 3.
5: Boleh ulang?
1: Boleh, sip. Nomor 9, 2 tambah 3 kurang 3 kurang 1 tambah 3 3 kurang 3 kurang 3 tambah 4 kurang 1 tambah 3 3. Berapa? Oke, nggak apa-apa. Miss kecepatan ya.
0: Oke, nggak apa-apa. Grogi
1: okay, nih. Hebat. Okay, hebat.
0: Grogi kayaknya di depannya mic ya kan, ada earphone-nya, ada kamera, kayak aduh aku kayaknya pusing gitu.
1: Iya, aduh.
0: Oke, okay, nggak masalah, nggak masalah. Oke.
1: Okay. Kak Isabel juga punya buku dictation-nya sendiri.
0: Oh.
1: Dan nominalnya okay, sudah ratusan.
0: Waduh, ini kayaknya aku tidak sanggup mengikuti gitu.
1: Oke, okay,
0: okay, silakan Miss.
1: Ini ada 1-5. Kakak pilih nomor berapa?
0: Oh, 1-5, aku pilih nomor 2 deh.
1: Oke, okay, nomor 2. Siap Isabel? Oke. Okay. Nomor 2. 34 tambah 648 kurang 59 tambah 721 47. Jadi
6: 1351.
1: Sip.
0: Oke, nomor keren 3, banget teman Pradua.
1: 794 tambah 23 649 71 135. Jadi
6: 1672.
1: Sip. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, keren banget sama Pro 2. Kayaknya sama Pro 2 juga ikutan ngitung nih ya.
1: Iya. Coba dihitung sih nih, biar tahu benar apa enggak kan kayak gitu. Nah, jadi anak-anak ini sudah dibiasakan iya kan dari foundation nih, level foundation 1 awal banget seperti Auki, dia sudah DH, dengar hitung. Iya kan? Mungkin yang berbeda adalah digitnya aja, dari 1 digit, 3 baris sampai 4 baris, 5 baris, dan kayak Isabel yang sudah inter 3, dianya itu sudah ratusan.
0: Oh.
1: Sampai 5 digit, ya kan? Kemudian kalau Isabel juga sudah perkalian. Oh. Nah, jadi sempoa ini enggak cuman sekedar dia tambah kurang kayak gitu kan, tapi dia ada kali bagi seperti itu. Sesuai dengan levelnya.
0: Sesuai dengan levelnya.
1: Sesuai
0: jadi
1: dengan
0: memang
1: levelnya,
0: bertahap gitu ya, Miss. Kayak dari bener, awal kita 1 digit dulu gitu ya, kayak kemudian 1 digit aja pun kalau dengar hitung sepertinya kita agak pusing gitu ya.
1: Iya, pusing.
0: Tapi kalau misalnya karena udah ada metode dari sempoasi, apalagi pakai alat sempoanya gitu ya, jadinya lebih tahu nih kuncinya tuh gimana ngitungnya gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak naikin, kayak tadi aku lihat ada naikin 1 manik, turunin 2 manik gitu kan.
1: Iya.
0: Akunya tidak paham gitu tuh. Tapi mungkin kalau misalnya kayak anak sempoasi udah pasti paham ya soal seperti itu gitu. Dan pastinya tadi cepat banget lihat Isabel, ya ampun aku udah masih ngikutin lewat kalkulator, dia udah kelar. Akunya telat gitu teman Pro 2. Jadi yang benar-benar luar biasa teman Pro 2 ya, apalagi mereka masih muda banget teman Pro 2, dan potensinya untuk bisa berkembang tuh masih banyak banget gitu ya Miss ya.
1: Benar banget, apalagi kan di usia mereka nih golden age banget ya kan, di saat mereka umur segini kita membuat habits baru mereka, ya kan, untuk berhitung kayak gitu, dan melatih konsentrasi mereka. Dan satu lagi nih Kak, mereka ini, 2 orang ini, mereka adalah calon dari kami untuk ikut Komsipnas.
0: Oh, Komsipnas tuh apa nih Miss?
1: Komsipnas itu kompetisi sempoasip nasional.
0: Oh, itu
1: online.
0: Oh, online. Okay.
1: Itu diadakan nanti Desember.
4: Oh, di Desember nanti.
1: Di Desember.
4: Berarti mereka lagi persiapan gitu
1: mereka
4: ya, Miss.
1: Mereka lagi persiapan seperti itu. Jadi diikuti oleh seluruh murid di Sempoasip dari Sabang sampai Merauke.
4: Oke.
1: Lebih kurang terakhir informasinya kalau saya tidak salah ada 13.000 yang ikut. Jadi
4: 13.000?
1: Iya.
4: Banget. Jadi setiap
1: karena online
4: kelas gitu ya.
1: Iya, di setiap level di foundation 1 ya kan. Itu ada berapa yang mau ikut seperti itu yang sudah siap nih mereka untuk ikut. Jadi kan mereka ini kayak tadi saya bilang kita membangun karakter mereka ya kan, daya ingat mereka, mental juara juga. Jadi anak yang sekarang ini jiwa kompetitifnya kadang nggak ada.
4: Iya kayak udahlah aku mau biasa-biasa aja ya, gitu ya.
1: Bener-bener kayak gitu karena game-game mereka juga nggak ada endingnya ya kan, main terus akhirnya mereka tidak punya pencapaian.
4: Iya.
1: Nggak tahu les untuk apa? Yaudah karena mama suruh les, ikut
4: yaudah,
1: les lah,
4: aja,
1: datang
4: gitu.
1: Aja. Tapi di Sempoasip kami selalu ada agenda tahunan. Salah satunya Komsipnas dan Bobnas yang kemarin dijuarai sama Isabel nih ya kan.
4: Kalau Bobnas tuh yang kayak gimana tuh, Miss?
1: Bobnas itu best of the best.
4: Oh, best of the best.
1: Best of the best itu bisa dilihat, mereka lihat dari track record-nya. Jadi satu level itu dia paling cepat 3 bulan biasanya.
4: Oh, paling cepat 3 bulan.
1: Paling cepat 3 bulan. Okay. Jadi ketika anak bisa selesaikan target mereka 3 bulan, jadi mereka masuk nih dalam kualifikasi best of the best.
4: Bisa ikut si kompetisi ini.
1: Kompetisi
4: gitu.
1: Ini. Oh, okay. Tapi kalau misalnya anaknya lama misalnya seperti itu lewat dari 3 bulan, 6 bulan, memang batasnya 3 sampai 6 bulan. Satu ini tadi satu satu level. Iya, kan 3 sampai 6 bulan, tapi yang kami ambil yang terbaik best of the bestnya itu 3 bulan seperti itu. Jadi Isabel adalah salah satu ya kan
4: yang ikut. Dan dapet, pada akhirnya dapat juara gitu ya.
1: Dapat juara yang kemarin itu diadain di Biren. Kalau best of the best ini kita langsung
4: itu langsung
1: sekalian wisuda kak.
4: Oh, sekalian wisuda itu
1: di
4: wisudanya
1: Sempoa,
4: per
1: ada wisuda.
4: Oh, ada wisuda ya, itu
1: ada
4: per
1: wisuda
4: kapan?
1: Dong. Ada wisuda kita ada sertifikat ya kan, yang mana sertifikat ini karena Sempoasip ini dia memang internasional kak, sertifikatnya bisa kita pakai kemana aja.
4: Oke.
1: Kakak misalnya tamat nih anak-anak kita mau masuk UI, bisa kita pakai.
4: Oh, bisa dipakai.
1: Mau masuk ke luar negeri bisa kita pakai gitu. Apalagi di Sempoasip itu ada ujian tahunan, dianya international grading test. Itu langsung dari Taiwan.
4: Oh, langsung dari Taiwannya.
1: Langsung dari itu Taiwan.
4: Memang, karena kan dia udah internasional ya, jadinya kan memang lebih apa ya, dengan sertifikatnya juga bisa berguna di mana aja gitu ya, Miss.
1: Iya, benar. Okay. Jadi nilai anak itu tadi per level dia tadi itu bisa digunakan. Jadi makanya sayang ketika dia les di Sempoasip nanggung nih.
4: Iya,
1: ilmunya nanggung ya kan, enggak bisa diaplikasikan secara sempurna dan dia juga nanggung nanti enggak dapat sertifikatnya itu ya kan. Itulah yang bisa dipakai kemana aja kayak gitu.
4: Oke, ini masih ada demo lagi Miss kira-kira? Mungkin karena durasi satu aja boleh ya.
1: Boleh.
4: Kalau
1: nanti
4: kita nggak sempet buat nanyain.
1: Aja.
4: Nanyain anak-anak.
1: Itu kita ada kertas soal. Boleh kertas soalnya. Oke. Nah, Kak Isabel boleh bayang? Boleh bayang. Kemudian yang lain, Auki boleh pakai Sempoa. Oke, kita pakai timer ya, Kak.
4: Oh, boleh, boleh. Man Pro 2 juga coba deh pakai timer nih. Kita lihat nih mereka gimana.
1: Dalam waktu 3 menit mereka kira-kira bisa selesaikan berapa soal. Karena biasa anak-anak Sempoa latihannya seperti itu. Kita tidak memakai banyak-banyak waktu. 3 menit.
4: 3 menit aja cukup
1: itu.
4: Gitu ya.
1: Seperti di buku kecil mereka juga ada speed writer.
4: Oh,
1: jadi waktunya 3 menit. Karena menulis aja dalam lomba nanti, menulis aja itu butuh waktu 1 detik.
4: Benar.
1: Dan mungkin temennya nanti
4: udah
1: sampai
4: selesai,
1: soal
4: gitu
1: yang
4: ya.
1: Lain.
4: Iya, gitu.
1: Oke, boleh? Siap? Dalam waktu 3 menit ya. Ready? Go.
4: Aduh, deg-degan kita ya.
1: Oke, iya.
4: Ini berapa soal nih, Miss? Dikasihnya.
1: Biasanya
4: mereka
1: kan kalau di Sempoa itu dia 80 sampai 100 soal.
4: Wow, banyak. Itu dalam waktu 3 menit.
1: Dalam waktu 3 menit sesuai levelnya.
4: Kayaknya
1: seperti
4: itu. Kalau aku tuh udah baru nyampe setengahnya kayaknya ya. Belum nyampe ya, juga kayaknya setengahnya.
1: Kalau kita ngandelin kemampuan kita yang berhitung seperti biasa, mungkin 3 menit itu cuma dapat setengahnya nggak sampai.
4: Nggak sampai, itu udah setengahnya udah mati-matian banget
1: iya,
4: gitu
1: mungkin,
4: ya.
1: Mungkin otak kita udah agak berasep gitu.
4: Bener. Udah berdenging gitu ya.
1: Iya kayak, aduh gimana ini. Tapi lihat, kita coba bisa perhatiin bagaimana Isabel bayang. Sempoanya udah gak ada tuh.
4: Iya.
1: Dia bayang, ya kan, membayangkan dia lagi pakai sempoa. Nah, untuk Kak Auki, dianya memang masih foundation 1. Dia awal menggunakan, dia mengaplikasikan teknik yang baru saja dia pelajari. Seperti itu. Jadi kalau dia seandainya salah nih, ya kan, gak fokus nih, dia gak akan bisa kerjain. Jadi kita latih fokus mereka di mana kalau kayak Bobnas itu ratusan orang ya Kak, ikut dalam satu meja seperti itu. Temannya di sampingnya. Kalau sikit aja ke distract sama teman di sampingnya udah jelas salah dia.
4: Ketinggalan. Apalagi kita lagi ngomong ya, mereka tetap fokus gitu ya, Miss ya. Kita lagi ngomong mereka tetap fokus tuh. Cepet banget ngitungnya ya. Kayak kalau aku nih udah berasap kayak udah berdenging nih telinga. Aduh pusing gitu ya, Miss.
1: Iya, inilah hebatnya anak-anak. Ya kan, makanya anak-anak di usia seperti ini adalah saat yang tepat. Dimana misalnya kalau kita punya anak-anak, anak kita masih kelas 1, kelas 2 SD, itu waktu yang tepat banget masuk sempoa. Karena sempoa itu biasa waktunya sampai wisuda itu 3 tahun Kak.
4: 3 tahun, berarti setelah 3 tahun gitu. Nanti di wisuda gitu ya.
1: Ya wisuda kayak gitu kan. 3 tahun dia wisuda selesai, misalnya aja dia kelas 2, kelas 5 dia selesai,
4: kelas
1: ya
4: 5
1: kan?
4: Selesai.
1: Kelas 5 dia selesai. Dia selesai sudah menyerap ilmu dengan baik, konsentrasi sudah bagus, fokus sudah bagus, daya ingat, kreativitas sudah bagus, ketelitiannya juga sudah bagus. Maka anak ini mau kita arahin kemana? Misalnya dia bahasa Inggris, debat bahasa Inggris, misalnya fashion dia di situ, mudah.
4: Karena udah terlatih fokusnya, ingatannya juga udah terlatih.
1: Benar, gitu ya, seperti itu.
4: Oke, kalau ngomongin soal usia nih Miss ya, kira-kira di usia berapa nih Miss bisa masuk ke Semposip? Atau ada batas usia tertentu yang paling muda tuh berapa umurnya?
1: Biasanya 4 sampai 12 tahun.
4: 4 sampai 12 tahun. Berarti 4 tahun sebelum kita anak masuk TK itu udah bisa masuk Semposip ya?
1: Sudah bisa. Biasa itu mereka level junior.
4: Level junior.
1: Cuman untuk di Melabu untuk saat ini kami belum ada level junior. Kami ambil anak-anak yang sudah bisa menulis dan berhitung biasa. Jadi kalau dia udah bisa menulis ya kan.
4: Oke, nah, sip. Sudah habis.
1: Oke, bisa ditunjukin dapat berapa soal?
5: 24.
1: Isabel?
4: 24. Auki. Isabel dapat berapa?
5: 47.
4: Waduh, 47 banyak
1: sih.
4: Banget ya.
1: Itu perkalian. Iya, Kak Isabel sudah biasa.
4: Oke, itu keren banget teman Pro 2. Kayak ini kita dari tadi ngobrol gitu, tapi mereka tuh tetap ngitung gitu teman Pro 2, tetap ngitung, kemudian tetap fokus buat ngerjain tugasnya mereka gitu ya Miss ya. Jadi memang kelihatan ya udah terlatih fokusnya, kemudian walaupun ke distract dengan gimana pun, tapi tetap bisa fokus gitu
1: iya,
4: ya.
1: Iya
4: benar. Oke, nah tadi kita kepotong ya Miss.
1: Iya.
4: Nah kalau di Melabu sendiri gimana nih?
1: Kalau di Melabu sendiri usianya? Untuk junior itu kita belum ada, kita buka di dari foundation.
4: Okay.
1: Foundation itu dia memang level awal juga, jadi bedanya foundation dengan junior, kalau junior itu kita memang sambil ajari anak itu menulisnya lagi, mengenal angkanya, ya kan. Tapi kalau foundation kita udah nggak pengenalan angka itu udah nggak kita kenalkan lagi, karena syarat awalnya sudah itu mereka sudah bisa menulis, ya kan. Kemudian dia berhitung dasar, misalnya 5 tambah 2 udah tahu 7, seperti itu. Kalau sudah bisa berhitung seperti itu, udah bisa
4: udah
1: dia
4: bisa,
1: masuk
4: gitu
1: kayak
4: ya?
1: Gitu, tinggal ikutin tekniknya. Makanya murid-murid di kami yang saat ini umur 5 tahun sebelum masuk SD juga sudah ada.
4: Udah ada.
1: Karena orang tuanya mungkin prepare kali ya, anak saya
4: masuk,
1: umur sekian sudah harus bisa membaca dan berhitung, udah bisa nih mau masuk SD, apa ya les selanjutnya, dia masukkan ke sempoa.
4: Jadi seperti memang ada yang udah 5 tahun ya sebelum masuk SD untuk persiapan. Oke. Miss, kita beralih ke anak-anak kayaknya ya. Kayaknya
1: boleh,
4: kita tadi ngobrol terus gitu. Mungkin ke Isabel dulu boleh? Boleh ya. Nah, Isabel dulu di umur berapa masuk ke Semposip? Ingat masih?
1: Kelas berapa? Kalau nggak ingat umurnya kelas berapa kira-kira?
5: Mungkin kelas 4.
4: Kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah masuk. Itu pertama kali masuk ya?
5: Iya.
4: Nah, itu waktu pertama kali masuk gimana nih? Ngelihat teman-temannya seumuran kah atau lebih muda?
5: ada yang lebih muda, ada yang lebih tua.
4: Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Oke, nah selama masuk mungkin sekitar sebulan, perubahan apa nih yang Isabel rasain dari Isabel? Dari yang tadinya mungkin belum ikut ya les sempoa, kemudian setelah ikut les sempoa, perubahan apa nih yang Isabel rasain setelah ikut?
5: Matematikanya mungkin lebih cepat.
4: Lebih cepat ya?
5: Lebih konsentrasi gitu lah.
4: Oke, yang tadinya mungkin puyeng gitu ya? Sekarang jadi lebih konsentrasi gitu. Oke, nah setelah ini kan Isabel tadi dari kelas 4 SD masuk ya, kemudian tadi udah ngerasain perubahannya. Nah mulai ikut lomba pertama kali di kapan?
5: Di kelas 5.
4: Kelas 5, berarti setelah setahun udah berani ikut lomba gitu ya? Oke, ini sekarang kelas berapa Isabel?
5: Kelas 6.
4: Kelas 6, oh berarti tahun lalu, kayak yang ini ikut lomba yang juara ya, satu ini.
1: Bobnas.
4: Oke, berarti baru setahun udah berani ikut Bobnas gitu ya, ya Miss ya?
1: Bobnas 2025. Oke, dan itu juara banget. Satu waktu itu.
4: Juara satu ya. Lagi, ih, memang luar biasa ya. Jadi gimana nih Isabel perasaannya pada saat ngerjain apa soalnya nih di Biren kemarin ya?
1: Iya
4: di Biren. Nah di Biren gimana nih perasaannya waktu di sana ikut lomba? Kan pertama kali nih ikut lomba gitu, gimana nih perasaannya?
5: Deg-degan aja.
4: Deg-degan ya, deg-degan tapi pede gitu.
5: Pede aja.
4: Pede aja ya kan. Jadi emang karena udah terbiasa gitu ya Miss ya, ya di belajar di kelasnya, jadinya di mereka ya udah walaupun nggak di daerahnya, nggak di Melaboh kan, di Biren untuk lombanya, tapi mereka udah pede gitu. Yang ya tetap deg-degan pasti ada, manusiawi ya kalau misalnya deg-degan. Tapi keren banget loh. Jadinya gimana nih Isabel? Apakah persiapan matang dulu sebelum ke Biren atau gimana nih persiapannya, upayanya nih untuk bisa menang gitu?
5: Persiapan matang dulu.
4: Persiapan dulu, berarti ngerjain soal selalu ya waktu di sempoasi pedi les ya. Jadi ini mungkin beberapa hari sebelum lomba itu rutin gitu ya untuk ngerjain soalnya.
1: Beberapa bulan
4: kan? Beberapa bulan, oh berarti emang prepare-nya tuh luar biasa ya.
1: Kayak Komsipnas ini aja kita dari September ya kan, ditutup September. Bulan September, berarti ini bulan 10 lebih kurang 2 bulan kita 2 persiapannya bulan. Seperti itu, karena memang kayak saingannya juga kan se-Indonesia tuh ya, bisa dapetin juara 2 aja itu udah wah luar biasa.
4: Luar biasa banget tuh. Kalau nasional ya.
1: Nasional, karena levelnya nasional seperti itu.
4: Apalagi mereka masih kecil banget ya, masih muda banget, masih sekarang udah mau masuk kelas 6 gitu ya. Apalagi Auki nih ya kan, Auki masih gemes banget kayaknya ya. Auki umur kelas berapa?
6: Kelas 3 umur 8.
4: Ya ampun, gemes banget ya Miss.
1: Nah, ini belum dibawa yang umur 5 tahun ini kak.
4: Itu kayaknya
1: itu lebih gemes-gemes lagi
4: kita,
1: tuh.
4: Kita mainin gitu. Oke. Nah tadi kayak yang dibilang sama Mami sudah sebulan ya les ya?
6: Iya.
4: Oke. Itu pertama kali diajakin Mama atau Auki yang pengen?
6: Yang pertama diajak, abis itu juga sekalian pengen.
4: Sekalian pengen.
6: Karena mau isi waktu luang.
4: Oke. Waktu diajakin Mama berarti happy gitu ya?
6: Iya.
4: Happy. Nah selama sebulan

0: suka kayak aduh kayak mendadak sakit perut gitu ya. Mendadak mager gitu ya. Tapi ini happy sekarang kalau belajar matematika. Happy ya, karena udah belajar sempoanya ya. Susah enggak sih ikutin pelajaran sempoa itu pakai alatnya?
1: Sebenarnya kalau masih awal-awal masih diajarin yang dasar, jadi nggak susah.
0: Nggak susah ya, berarti masih aman untuk diikutin ya. Maksudnya nggak susah gitu ya untuk diikutin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik nggak missnya? Ayo, ada missnya nih, dipelototin nggak? Baik-baik ya. Oke, Mias, jadi keren banget ya mereka walaupun masih, ini apalagi masih gemes banget ya kayak Auki gitu. Udah pinter banget, udah berani juga ngomong. Kadang-kadang kan kalau untuk kayak seusia Auki tuh kayak aduh takut gitu ya. Apalagi ngomong di depan kayak kita gini ya, perlu pakai earphone, kemudian depannya ada mic, ada kamera. Tapi mereka berdua tetap pede gitu ya, Miss ya. Oke, Miss, ini kita balik lagi ke Miss mungkin ya. Ke adik-adik kayaknya sedikit tertekan gitu ya.
2: Perdana kak, wajar perdana go public ya kak,
0: perdana
2: jadi deg-degan. Saya aja deg-degan apalagi mereka nih deg-degan nih.
0: Oke, nah kalau misalnya ngobrolin tentang mereka kan tadi kayak Auki udah sebulan gitu ya Miss ya. Biasanya berapa lama nih yang mereka butuhin untuk bisa lancar untuk pakai sempoanya Miss?
2: Sebenarnya kalau kita bilang lancar itu karena dia punya level, jadi dia punya bagian-bagiannya sendiri ya kak ya. Jadi kalau kita bilang lancar, apakah Auki lancar? Mungkin kalau untuk yang satu digit Auki lancar, ya kan, satu bulan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kita coba untuk ke dua digit, yang ratusan, misal puluhan seperti itu, apakah lancar? Kan belum ya kan. Benar. Jadi punya levelnya sendiri. Seperti yang di awal saya bilang, kalau kita mau ambil ilmu sempoa sip ini dengan tuntas, dia butuh waktu 3 tahun.
0: Makanya ada wisudanya tahun. Gitu ya.
2: Iya, ada wisudanya. Okay. Jadi levelnya itu ada junior, foundation, intermediate, advanced dan graduate.
0: Graduate
2: dia baru di wisuda. Iya kan? Jadi nanti dia di situ dia sudah belajar akar, kan, kuadrat, seperti apa yang lebih rumit. Seperti itu. Jadi kalau mereka di yang dasar nih, jadi misalnya oh udah deh anak saya foundation aja, maka ilmunya nanggung, dia hanya akan dapat tambah kurang aja, tambah kurang kali bagi, habis seperti itu. Jadi nanti ketika ngomongnya nggak ada ngefek nih ke sekolah kayak gitu. Kenapa? Karena ilmunya nanggung. Segala sesuatu yang nanggung maka tidak akan diserap dengan optimal.
0: Benar,
2: aktualisasinya
0: banget.
2: Juga ya setengah.
0: Kayak gitu. Mungkin kita udah masuk ke segmen terakhir nih ya Miss ya. Nah menurut Miss apa nih yang mau Miss sampein ya ke orang tua di luar sana yang mungkin masih ragu, ataupun teman berdua mungkin ya yang punya adik gitu ya, gak cuman mungkin punya anak. Kalau misalnya masih ragu nih ya untuk ikutin anaknya les sempoa atau adiknya, nah kira-kira menurut Miss gimana nih menurut apa yang mau Miss sampaikan, bahwasannya sebenarnya sempoa itu bisa bermanfaat banget loh untuk perkembangan anak. Boleh Miss mungkin disampaikan di sebelah sana.
2: Oke, jadi kalau misalnya kita punya anak ya, kita mengumpamakan aja kayak kalau saya punya anak seperti apa.
0: Iya, iya.
2: Jika kita punya anak pasti ingin yang terbaik.
0: Benar
2: seperti
0: banget.
2: Itu. Ingin yang terbaik, maka kita harus tahu dulu potensi anak. Kita mau dia melompat lebih tinggi, tapi dia nggak akan bisa lompat lebih tinggi kalau dia nggak lompat kecil dulu. Iya kan? Jadi ada anak tangga yang harus dilakuin.
0: Iya.
2: Jadi ketika dia mau jadi orang yang hebat seperti itu, dia punya harus punya kualitas juga, ya kan? Jadi di sempoa sip ini kita akan membangun karakter anak, nggak cuman kecepatan berhitungnya saja. Bagaimana tadi semuanya rekan-rekan lihat, ya kan, kecepatan anak, konsentrasi anak, ya kan, kemudian kreativitas. Belum lagi nanti kalau di sempoa sip kita itu bisa kombinasikan anak-anak bermain sambil dia berhitung.
0: Iya.
2: Dia lagi main-main, kita tanya refleks dia itu seperti apa, ya kan? Berarti kan dia sudah terlatih. Anak-anak seperti ini dia harus dilatih. Jadi bapak ibu di rumah, ya kan, yang punya keponakan anak, jangan ragu, anak ini gak ada yang pinter instan, gak ada yang bodoh, gak ada. Itu tidak ada, itu semua adalah proses pembentukan.
0: Benar.
2: Ya kan? Dan satu lagi, sempoa sip di Oktober ini lagi ngadain lomba nih, Oktober berprestasi, ya kan, terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk
2: umum. Kan, terbuka untuk umum. Jadi di situ ada lomba mewarnai untuk anak TK kelas 1 kelas 2 dan kemudian ada lomba berhitung cepat untuk anak kelas 3 sampai kemudian kelas 6. Seperti itu. Nah nanti di situ juga kita ada seminar, ya kan, didatangkan langsung sama owner kami yang ada di Medan seperti itu. Jadi nanti

0: di situ lebih mantap mungkin hatinya ya, ketika mendengar langsung owner kami seminar yang mereka pastinya pengalamannya bukan setahun dua tahun tapi puluhan tahun
1: seperti itu. Oke, keren banget ya teman Pro 2 untuk teman-teman kita ini ya. Jadi kalau untuk Sempo itu bukan berarti cuman belajar menghitungnya doang, tapi bisa belajar untuk pembentukan karakter gitu ya Miss ya. Oke, teman Pro 2 keren banget ya untuk pembicaraan kita hari ini, tapi sayang banget durasi ya. Durasi kita gak panjang untuk program Sore Ceria hari ini. Jadi nanti akan padankan ya untuk pembahasan kita sore ini. Terima kasih buat Miss Ilmi udah bagi-bagi informasinya. Sama-sama. Kemudian inspirasinya buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin masih ragu ya buat ngeleskan anaknya Sempoa gitu kan. Alah cuman berhitung doang gitu. Padahal kan sebenarnya gak cuman berhitung tapi bisa belajar untuk membangun karakter anak gitu ya. Terima kasih juga buat Isabel sama Uki ya yang udah keren banget dites sama Missnya langsung di studio, walaupun berbeda suasananya dari kelas tapi tetap bisa pede buat ngerjain soal. Dan teman Pro 2 akhirnya ya Tia harus tutup untuk program Sore Ceria hari ini. Yang mungkin kita bisa simpulkan dari pembicaraan hari ini bahwasannya Sempoa itu gak cuman alat buat menghitung tapi bisa juga untuk mengembangkan karakter mereka, melatih daya ingat, kepercayaan diri pastinya ya, dan juga konsentrasi anak di teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mau ataupun tertarik ya untuk meleskan anaknya, boleh mungkin hubungi Miss Ilmi gitu ya. Ataupun mau datengin di mana nih?
0: Cek IG-nya aja.
1: Oh, cek IG ya, boleh kan? Atau datengin IG, tempat lesnya di mana?
0: TikTok, Facebook, cari aja Sempoa Sip Melabu. Okay. Udah ada tuh, nanti di DM ada admin kami pasti yang balas.
1: Oke, siap teman Pro 2. Jadi udah enggak jauh-jauh ya, kita tetap punya medsos. Kita punya medsos, kita gunain dengan maksimal. Kalau misalnya teman Pro 2 udah penasaran nih gimana cara daftarnya mungkin ya, kemudian biaya pastinya ya kan. Tapi tidak mungkin kita spill di sini, jadi teman Pro 2 nanti bisa tanya aja ke media sosial mereka. Akhirnya teman Pro 2 tidak tutup ya untuk pembahasan Sore Ceria hari ini. Jangan kemana-mana, dia tetap akan nemenin teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Dan terima kasih untuk narasumber kita hari ini, semoga sukses ya, semoga lombanya juga nanti lancar, menang, persiapannya juga matang gitu ya. Kemudian nanti kehidupan sekolahnya juga lancar, dan untuk Sempoa Sip semoga semakin sukses ya Miss Ilmi ya, dan dapat murid baru banyak gitu. Akhirnya teman Pro 2 akhirnya dia tutup pembahasan Sore Ceria hari ini. Dia tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabuh berikutnya.

93 Pradua, era di Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tia teman Pradua. Nah, semoga tadi teman Pradua obrolan kita di program Sore Ceria, kita tadi menginspirasi teman Pradua ya, kalau misalnya lagi bingung nih, aduh anaknya kayaknya matematikanya kurang deh gitu ya, kemudian kok kayaknya sulit untuk berhitung, mungkin teman Pradua udah bisa nih buat masukin anak-anak teman Pradua itu ke les sempoa ataupun les yang lainnya teman Pradua. Jadi karena tadi seperti yang dibilang sama Miss Ilmi ya, memang luar biasa banget ya kalau misalnya anak itu dileskan sempoa, jadinya lebih cepat untuk berhitung nih teman Pradua. Nah teman Pradua, Tia tetap akan menghadirkan lagu-lagu ya teman Pradua seperti biasa untuk nemenin sore teman Pradua, pastinya dengan lagu-lagu yang seru ya buat teman Pradua semangat gitu. Dan pastinya juga nanti Tia akan bagiin informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tim Ops 0 Satres Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap dua kasus narkotika jenis sabu dalam rentang waktu sekitar 1 jam di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Dari dua rangkaian penindakan tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diketahui merupakan residivis serta barang bukti sabu dengan berat bruto keseluruhan mencapai 64,58 gram. Nah, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat yang diterima petugas sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi tersebut menyebut adanya dugaan aktivitas transaksi narkotika yang meresahkan warga di kawasan Desa Kota Padang, Teman Pro 2. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan orang yang diduga terlibat. Nah, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, petugas mengamankan seorang pria berinisial SA, usia 34 tahun, warga Kecamatan Johan Pahlawan di wilayah Desa Kota Padang. Nah, dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Nah, barang bukti tersebut terdiri atas 3 bungkus plastik klip sedang dan 7 plastik klip kecil dengan berat bruto 16,38 gram. Nah, polisi juga mengamankan 1 dompet warna ungu, 1 kaleng rokok merek Gudang Garam, 80 plastik klip kosong dan timbangan digital, 2 unit telepon seluler merek Oppo dan Infinix, serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah nih teman Pro 2. Penindakan tersebut kemudian dikembangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim opsional Satres Narkoba kembali mengamankan seorang pria berinisial SF, 39 tahun, warga Kecamatan Johan Pahlawan di kawasan Jalan Gerute, Desa Kota Padang, Teman Pro 2. Nah, saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan dibungkus menggunakan 1 lembar tisu. Nah, dari hasil pengembangan berikutnya, petugas kemudian menemukan barang bukti lain di tempat tinggal SF berupa 9 bungkus plastik klip sedang dan 14 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 48,2 gram. Selain narkotika, petugas turut mengamankan 1 timbangan digital, 60 plastik klip kosong, 1 unit telepon seluler merek Samsung warna hitam, 1 unit telepon seluler merek Vivo warna biru, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat warna pink. Nah, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK melalui Kasatres Narkoba Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro STRKMH mengatakan kedua orang yang diamankan dalam pengungkapan tersebut merupakan residivis kasus narkotika. Dan Kasatres Narkoba menjelaskan informasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam membantu kepolisian mengungkap dugaan peredaran narkotika. Nah, karena itu masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul, makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

Semoga 3 Pride 2 RRI melabuh teman-teman baik kamu masih bareng teman-teman Pride 2. Nah, teman-teman Pride 2 enggak kerasa banget ya hari ini udah berjalan dan sekarang udah di jam 17:49 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman-teman Pride 2 udah pada pulang kerja gitu ya. Kemudian untuk teman-teman Pride 2 mungkin yang sekolah ya hari ini mungkin udah selesai ataupun udah pulang sekolah, udah pulang les ya teman-teman Pride 2 ataupun teman-teman Pride 2 yang lagi di kampus mungkin udah pulang dari kampus gitu ya. Dan ini biasanya kalau jam-jam segini tuh rame banget ya, orang pada mau keluar buat jalan-jalan ataupun orang baru pada pulang kerja nih teman-teman Pride 2. Jadi buat teman-teman Pride 2 ya sarankan untuk tetap berhati-hati di jalan, karena kan kalau misalnya lagi rame gini orang terkadang mau ya ada yang buru-buru gitu ya, ada yang memang udah lelah berkendara ataupun udah lelah seharian bekerja kemudian berkendara jadinya kurang fokus. Jadi buat teman-teman Pride 2 juga harap tetap fokus gitu ya teman-teman Pride 2, dan juga pastinya cek lagi untuk kondisi apa ya jalanan gitu ya, dan juga tetap fokus dan pastinya harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mau seburu-buru apapun kita, tapi kita juga harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kayak misalnya jangan robos lampu merah gitu ya, karena dengan mungkin biasanya nggak masalah, ala nggak masalah lah, biasanya juga aku aman gitu, tapi kan kita nggak tahu ya kapan datangnya musibah, kapan datangnya sial gitu ya teman-teman Pride 2. Jadi tetap harus berhati-hati, karena mungkin kita selamat ya, tapi orang lain mungkin ada merasakan dampak dari perbuatan kita teman-teman Pride 2. Jadi kita bukan cuma menjaga keselamatan kita, tapi kita juga harus menjaga keselamatan orang lain juga teman-teman Pride 2. Dan buat teman-teman Pride 2 juga yang lagi bersantai di rumah ya, Tia ucapkan selamat bersantai, selamat menikmati waktu dengan keluarga. Buat teman-teman Pride 2 mungkin yang belum tahu mau kemana untuk sore gini ya, menghabiskan waktu sore sampai menunggu sholat maghrib ya, bisa mungkin jalan-jalan ke sekitaran bazar ya, untuk di sini kan lagi ada bazar untuk memperingati HUT Kota Melabuh nih teman-teman Pride 2. Jadinya buat teman-teman Pride 2 mungkin yang bingung mau kemana, mungkin bisa langsung ke sana mau ngecek-ngecek gitu ya, ataupun nyobain-nyobain UMKM-UMKM di sana, karena pastinya banyak banget makanan-makanan yang enak gitu ya, makanan-makanan yang dijual oleh UMKM-UMKM kita sekota Melabuh. Tia dengar ada sekitar 60 UMKM nih ya teman-teman Pride 2. Jadi buat teman-teman Pride 2 yang mungkin mau bingung mau kemana ataupun bingung mau menghabiskan waktu bersama keluarga kemana, mungkin bisa jalan-jalan ke sana, bisa hunting jajanan ataupun hunting-hunting keripik ya, sepertinya kayak banyak banget yang jualan keripik di sana. Buat teman-teman Pride 2 mungkin yang pengen ataupun hobi banget makan keripik nyemil gitu, di sana tuh banyak banget yang jualan keripik teman Pride 2. Jadi buat teman Pride 2 juga ya, untuk besok juga nggak tahu mau kemana, karena besok udah ada acara ini ya, acara HUT Kota Melabuh nih teman Pride 2, dan pasti nanti akan disiarkan langsung juga di RRI untuk besok ya, untuk opening untuk pembukaannya nanti akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Melabuh teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang enggak sempat ke sana mungkin bisa lihat ataupun dengerin dari Pro 1 RRI Melabuh teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 seperti biasa ya, dia masih akan menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro 2. Mungkin nanti di jam 6 lewat dia akan menghadirkan lagu religi ya, sebelum nanti masuk sholat maghrib ya teman Pro 2. Dan di sini Tia mau ngasih informasi untuk teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id, di mana DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI masa jabatan 2026 sampai 2031 dalam rapat paripurna di hari Kamis 8 Oktober 2026. Nah, penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, di mana Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 sampai 2031. Berikut adalah 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR, yaitu ada yang pertama Soleman Yusuf, yang kedua Bara Ilyasa, yang ketiga Widiarsi Agustina, yang keempat Muhammad Reza, yang kelima adalah Margareta Fajar Kurnia Putri teman Pro 2. Nah, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota tersebut, dan dalam rapat paripurna tersebut Dasko menyatakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan pada Komisi 7 DPR RI teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan
ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia juga berharap pada calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan juga amanah selama masa jabatannya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Nanti Tia setelah ini akan bagiin informasi lagi untuk waktu dikumandangkan di Azhar Maghrib. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya untuk ngasih informasi untuk waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya dan juga Simelu dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 juga semoga bisa mempersiapkannya dengan baik dan juga bisa menyediakan sedikit waktu gitu ya untuk bisa menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Dan juga teman Pro 2 yang lagi di jalan juga kita doakan semoga lancar perjalanannya dan juga selamat sampai tujuan. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan

0: Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 27 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan maghrib dikumandangkan. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Oke, halo Pro 2. Pas banget ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Selamat mendengarkan program Music Live Chat.

0: Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, sama Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo,
1: ada yang pertama.
2: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada yang pertama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
1: Benar.
2: Ini.
1: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
2: Virtual.
1: Asik. Via Zoom sekarang.
2: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
2: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya.
3: Baik dong.
1: Baik-baik. Ini malam hari ini.
3: Sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Aduh. Betul. Dalam bentuk mie ya.
2: Di Bangladesh. Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya, bumbunya ya. Oh, ini Alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
2: Oh, Bandung. Bandungnya Bandung. Mana Kang?
3: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
2: Oke. Okay.
3: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
2: Bandung Timur.
3: Ya, timur. Tapi ke perbatasan ya, antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
2: Mepet nuklir ya sebenarnya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
2: Satu-satu boleh, silakan Bang.
3: Gue Dinot di vokal.
1: Alright.
4: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut.
5: Babe di bass.
2: Oke, okay, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
2: Siapa di namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
1: Guntur. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
2: Kesetaraan.
3: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
2: Oh, paham. Jadi yeah, semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
3: Betul.
2: Asik banget. BTW, This is Equal tuh.
3: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
2: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
2: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
3: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
2: Oh.
3: Itu kita udah dari teman-teman deket aja.
2: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
3: Betul.
1: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? Bareng ya, tuh.
3: Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Oh, teman kecil ya.
2: Berarti waktu
1: saudara
2: SMA
1: juga tadi.
2: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
2: Bawa-bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
1: Oke.
2: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
3: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
3: Punya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
2: Debut EP pertama. Betul. Ya?
1: Ini seru. Betul.
2: Boleh tahu nggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
3: Ini, agak... nah, ini kayaknya PUBG.
2: Ah, gila kan. Apakah kanan kiri kan?
1: Salah. Bukan kanan kiri.
4: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya. Karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
2: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana yang jawab
2: Babe? Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
3: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Oke. Okay.
3: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
1: Oh iya.
3: Dalam, wow. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Oh gitu.
3: Kayaknya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
2: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
2: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Filosofis juga ya.
2: Filosofis, benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
2: Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
2: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
2: Iya benar. Tapi waktu itu villa, kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
3: Kali dua sih.
2: Oh, kali dua. Oke.
3: Kita larangnya kemana?
2: Aman kalau gitu.
1: Ya.
2: Aman ya. Kok ini personal nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
2: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di-spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
2: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman-teman berdua yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC.
1: Music Live Chat!
0: Music Live Chat!

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLZ
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal. Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini Akang-Akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Apa Titi tuh? DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
2: wow.
1: Ya.
2: Wow.
1: Gokil.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Cuma ada Kandinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh. Seru-seru.
3: Cuma Ingin Kamu. Beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
2: Kangen Lagi. Alright. Oke.
1: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Ini kalau secara teknis musik boleh Pak Fi jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan. Sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini, jujur agak beda-beda.
2: Oke.
4: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
2: Oh, oke.
4: Tadinya sih, kita kan mau coba, apa ya namanya, ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
2: Widih.
4: City popan gitu ya.
2: Oke, okay, okay.
4: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
2: Oh,
4: jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ. Sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget. Mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya ke pop juga sih.
1: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
4: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
2: Nah,
1: dari mananya gitu.
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
2: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh, dari situ ya.
4: Dari situ bedanya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Nah, bisa. Top setan mungkin. Kita enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
2: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
4: Nah kalau bener.
2: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
2: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke.
3: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia katakan hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 3 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya oh iya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya benar.
2: Cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
1: Kalau ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu.
1: Paket SMS dulu ada.
2: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter. Iya enggak ngerti. Banyak yang enggak ngerti. Banyak yang ngerti Genzi enggak ngerti
2: kayaknya. Iya, enggak tahu Talkmania ya. Enggak tahu pakai Talkmania ya.
4: Oh, dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Iya, iya.
4: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya apa di belakang truk.
2: Iya di belakang truk. Iya benar-benar. Ada sekarang. Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya katanya. Iya. Kalau enggak
2: ya kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar. Gitu kan.
2: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget lo.
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Armada.
1: Benar.
2: Iya, oh ya Titi DJ oke lah. Udah bagus tuh.
1: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
1: ini menarik nih. Lucu nih judulnya lucu.
2: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Oke. Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
2: Oke. Okay.
3: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya. Ya
1: bener.
2: Iya.
1: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu. Nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
3: Bener.
2: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhir.
2: Okay.
3: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh,
2: alright. Asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya. Iya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya.
1: Apa
2: tadi? Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar.
1: Akhirnya menemukan.
2: Iya, bener.
1: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
3: Sebelum gue kasih sisipan Arab biar nggak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
1: Aman. Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Boleh. Kalau kata Harry. Kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya
1: ya?
2: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Junotnya.
1: Kak Junotnya blunder. Aduh blunder aduh, lagi.
2: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin. Apa
1: yoi, itu ada Kangen Lagi.
2: Kangen deh. Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini. Orang kangen kan sebenarnya... Semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
4: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya.
4: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
4: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti ya.
2: Nanti kita bantu translate.
4: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembaya tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke.
4: Okay. Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan, kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan cerita

0: Dan dapat inspirasinya bisa dari mana aja
1: sih, nggak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini nggak, Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu nggak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya benar.
1: Cipratan cat, cipratan cat.
2: Cipratan cat ya benar.
0: Astaga, astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC.
3: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
2: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
3: Yo, ay. City Pop sih.
2: City Pop.
3: City Pop banget.
2: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
3: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop
2: bener.
3: Ya.
2: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
4: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produsernya kita, dan kebetulan produsernya kita ini Kang Aji Dikta.
2: Oke.
4: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini, warnanya seperti apa, karakternya seperti apa.

0: kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang apa namanya, kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, masuknya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Ya, masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
0: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang, awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya, cuman kalau ditarik benang lurusnya kita masih ada sentuhan-sentuhan apa namanya, popnya
2: lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
2: Benar. Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
2: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
2: apa
1: di,
2: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
2: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
2: Bener.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
0: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
0: Jadi di bagian ending lirik itu ada si hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada si hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya.
1: Gitu.
0: Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi
0: pendam aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
1: Jadi
0: itu harapan aja gitu, dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
2: Alright.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
2: Keren.
1: Berharap gitu, nih. Hop.
2: Salah. Oh, sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah gak ada juga provider.
2: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
2: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
0: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
2: Benar. Bener.
1: Ini IP banyak plot twist ya. IP banyak plot twist ya ternyata ya.
2: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita coba berharap sama satu lagu terakhir ini.
2: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu, apakah ada plot twist-nya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang...
0: Bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget, pressure. Coba Kang.
3: Enggak, justru yang Ingin Kamu itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah, kayak... kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata... bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga.
1: Jepang banget.
3: Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan, iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
2: Mualnya.
1: Oh iya. ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
0: Nah, ingin kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik, bahkan boleh diteruskan?
3: Oh, ya, silakan. Boleh. Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh. Jadi kalau sih kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya. Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin, jujur bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
2: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu, karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan? Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak? Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
0: pelengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
2: Bener.
1: Oke, okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada, tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
2: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
2: Kangen lagi itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
3: Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan
3: Kang Alan ngedit ya kan.
2: Main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
2: Iya.
1: Beda
3: tapi
1: Kang,
3: bukan suka
1: beda
3: ya.
1: Kang, beda, beda Kang,
3: beda Kang.
1: Oh, beda.
2: Beda Kang. Beda enak ya Kang. Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
1: Gue ini
3: kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke. Itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
1: Boleh, coba.
2: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat. Betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe silakan. Atau
3: Babe.
2: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
3: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral. Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Oh. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau ada konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
4: Betul. Gitu.
1: Nah, ya benar. Ya,
4: kayak gitu ya. Benar banget. Gitu.
5: Jadi ya, sudah
1: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
2: Oke.
5: Ya ambil pusing.
2: Iya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Ini kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay. Malas.
3: Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Kayak gitu. Mungkin lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segana gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
2: Orang Zen.
1: Sufi. Udah Sufi ya, sekali
0: gitu.
1: Ya.
0: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
2: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
2: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata yes. Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
2: Benar.
1: Menjaga tempo permainan ya.
2: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
0: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot underscore Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
2: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
2: Oke.
1: Terima kasih banyak This Is Equal ya.
2: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
1: Thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
2: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
2: This Is
3: Equal.
1: Oke. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Thank you so much ya, you are hear me. And jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ya, thank you so much teman Pro 2. I hope you so healthy ya, happy, enjoy with us 90,3 FM Pro 2 Mola buat teman terbaik kami. Be careful ya, tetap terus berhati-hati dan juga waspada di jalan raya teman Pro 2. Untuk yang lagi berada di pusat kota Mola, untuk di malam ini mungkin seputar jalan Iskandar Muda ya, jalan Merdeka ya, I'm so sorry. Malam ini teman Pro 2 dalam peringatan HUT Kota Mola ya, teman Pro 2 pastinya banyak event ya, banyak talent juga teman Pro 2 yang akan dipersembahkan untuk pengunjung ya. I hope ya teman Pro 2, semoga malam ini gak hujan ya kan. Dan juga seluruh rangkaian kegiatan atau acara bisa berjalan sukses, oke? Tetap terus bersama Pro 2 Melabut teman terbaik kamu, musik hiburan terus akan dapat hadirkan hingga tuntas nanti kebersamaan Dava ya, sambil berbelanja atau menikmati wahana di HUT Kota Melabu. Untuk di malam ini kita simak ya lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di Plasis Pro 2 untuk menemani malam kamu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam, dan saya cun terus bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
2: Iya, maaf ayah, Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh, kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf, tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut, Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa

0: bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
0: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
0: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman pro 2 ada kotak dengan Yulu ya yang baru saja hadir ke ruang dengar kamu pukul 20 lewat 56 menit untuk informasi waktu di studio presentasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman pro 2 yang baru saja bergabung ya bersama Pro 2 RRI Molabo di frekuensi 90,3 FM teman terbaik kamu ya spesial weekday teman Pro 2 nanti dapat juga kam coba hadirkan salah satu drama radio ya atau sandiwara radio ya atau drama mini ya persembahan RRI Molabo untuk di sepatah malam hari ini teman Pro 2 yang akan dapat hadir kam untuk menemani malam kamu ya teman Pro 2. Oke, satu klik sejuta penyesalan ya. Judul drama radio yang akan dapat hadirkan untuk kamu di sepatah malam hari ini teman Pro 2 semoga bisa menginspirasi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi dapat ucapkan selamat malam ya untuk teman Pro 2 yang baru saja bergabung bersama Pro 2 dari Molabo teman terbaik kamu, semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk di sepatah malam ini dapat menghibur tentunya dan tetap terus stay tune bersama Dava hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat yang sedang menikmati suasana HUT Kota Molabo untuk di sepatah malam ini ya teman pro tentunya rame banget ya dan juga padat banget nih untuk kawasan HUT Kota Molabo teman pro 2 untuk kamu tentunya tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya parkirkan kendaraan kamu di tempat yang aman ya teman Pro 2 dan tentunya tetap dalam pengawasan gitu ya teman Pro, jangan sampai nanti kemalingan gitu ya teman Pro 2 ya, bahaya juga nih kalau misalkan parkir kendaraan di tempat-tempat yang tidak penjamin keselamatan kendaraannya gitu teman Pro 2, pastikan dikunci ya atau di kunci setang gitu teman Pro 2 atau double key ya double gembok juga, dan pastikan barang-barangnya itu tidak disimpan ya seperti perhiasan atau juga handphone dalam jok ya, karena ini juga bisa memicu kemalingan gitu ya teman Pro 2. Tetap terus jaga situasi yang kondusif ya teman Pro 2 dan hindari mungkin keributan atau hal-hal yang membuat suasana bisa jadi panik gitu ya teman Pro 2 ya. Tetap sama-sama menjaga ketertiban tentunya demi kesuksesan acara HUT Kota Molabo. Baik teman Pro 2 dimanapun berada tetap terus stay tune bersama Dava hingga tuntas nanti kebersamaan Dava menemani ruang dengar kamu tentunya untuk di sepatan malam hari ini. Dava masih terus akan coba hadirkan lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 yang sudah Dava susun ya di playlist Pro 2 untuk menemani malam kamu ya, tetap bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
2: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
3: Video apa?
2: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
4: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
5: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
3: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
4: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
2: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
1: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
6: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
4: Nisa?
6: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
4: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
6: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
4: Iya, aku percaya kamu, Nis.
6: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
7: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
6: Ayah.
7: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
6: Ayah, aku mau berhenti sekolah.
7: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
6: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
7: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
6: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
7: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
1: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
8: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
2: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
8: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
3: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
8: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
2: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
8: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
2: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
8: Itulah kesalahan yang sering terjadi. dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
2: Nisa.
6: Ya.
2: Aku mau minta maaf.
6: Buat apa?
2: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
6: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
2: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
3: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
6: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
1: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
7: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
8: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
4: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
6: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
1: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabu. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tenang, kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang. Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
4: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
3: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: wanna be happy too.
1: Teman terbaik kamu ada Lucas Graham featuring Hanin Dia ya, teman berdua dengan judul Happy For You ya, I hope you happy. Thank you so much for your attention ya. You hear me teman berdua, I hope you enjoy ya dan terhibur ya. Teman terbaik kamu 90,3 FM, gak malam minggu bukan ya, malam Sabtu ya, esok teman berdua, nextnya baru malam minggu ya kan. Nah malam ini teman berdua juga dapat ucapkan selamat malam ya untuk teman berdua semua dimanapun berada yang sedang berada di lokasi HUT Kota Melabo. Tentunya ramai banget ya teman berdua untuk di malam ini, semoga bisa terus menciptakan suasana yang kondusif ya teman berdua, dan tentunya seru dan semua pada happy gitu ya teman berdua ya, karena rame ada event-event gitu, jadi warga Kota Melabu bisa keluar gitu untuk menikmati suasana keramaian gitu ya teman berdua. Nggak cuma keramaian tapi di sana juga banyak UMKM ya kan, banyak belanjaan juga nih teman berdua ya. Dava kepingin beli kaos kaki dan juga kacamata obral ya. Pokoknya murah-murah nih teman berdua ya kan, harganya sangat terjangkau. Kapan lagi coba teman berdua ada event dan jual murah gitu kan. Kalau gak di acara HUT Kota Melabo ya, jadi kesempatan untuk kamu bisa borong ya teman berdua, semua yang ada pastinya untuk dijual teman berdua. Tapi jangan panik ya, karena gak semuanya harus dibeli malam ini gitu. Mungkin kalau misalkan kamu hari ini lupa dompet atau lupa duit ya, kamu bisa balik malam besok, karena malam besok juga masih buka nih teman berdua ya. Jangan cuma datang-datang atau muter-muter aja, tapi belanja juga nih teman berdua, mungkin belanja UMKM atau juga kebutuhan sehari-hari, karena di sana juga ada valid, ada petani muda yang jual bawang ya. Oke ya teman berdua, pokoknya makin seru untuk di malam hari ini event HUT Kota Melabo. Dan terima kasih teman Pro 2 yang udah tetap stay tune bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM. Teman terbaik kamu, Dava di sini terus akan menemani malam kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Just wanna be happy. Baik teman Pro 2, 60 UMKM ya ramaikan HUT ke 438 Melabo, dorong promosi produk lokal ya. Sebanyak 60 usaha mikro, kecil dan menengah UMKM akan meramaikan peringatan hari ulang tahun HUT ke 438 Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat yang digelar pada 9 hingga 12 Oktober 2026 sebagai ajang promosi produk lokal dan upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Kairuzasi SSTP pada Jumat 9 Oktober 2026. Ia mengatakan puluhan UMKM tersebut telah mendaftar melalui event organizer IO yang ditunjuk ya pemerintah daerah. Teman berdua, selain 60 UMKM yang terdaftar melalui IO pemerintah daerah, kegiatan tersebut juga akan melibatkan pelaku UMKM yang dikelola oleh pemerintah gampung setempat ya. Partisipasi itu berasal dari 3 gampung yakni Suwak Indrapuri, Pasar Aceh dan Kampung Belakang. Kerusasi menjelaskan keterlibatan pelaku usaha dalam perayaan HUT Kota Melabo diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas. Ia menyebutkan UMKM yang difasilitasi pemerintah daerah merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Melabo. Ya, menurut Kairuzasi ya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada promosi produk tetapi juga menjadi sarana untuk ya melihat tingkat daya beli masyarakat terhadap produk UMKM setempat. Respon dan transaksi pengunjung diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan keterlibatan puluhan pelaku UMKM dapat dalam perayaan hari jadi kota dapat membuka peluang ya bagi produk lokal untuk lebih dikenal dan diminati konsumen. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan penjualan. Ya, Kairuzazi berharap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan UMKM dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Teman Perdua, maksudnya bisnisnya atau usahanya itu enggak cuma ketika ada event atau keramaian seperti Car Free Day atau juga HUT Kota Malabo, tapi mungkin juga setiap harinya gitu Teman Pro 2 ya jual produk ya sesuai dengan kebutuhan konsumen, misalkan kayak kopi, makanan, snack gitu ya Teman Pro 2 ya. Tentunya ini bisa memberikan income atau juga pendapatan bagi masyarakat sebagai pelaku usaha. Oke, Teman Pro 2 dimanapun berada tetap terus bersama Depa Mas. Dapat akan hadirkan musik-musik hits lainnya Teman Pro 2 untuk menemani malam kamu hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan dapat coba say hello dulu untuk pendengar Pro 2 Malabo, ada Kak Ida di Senebok. Good night Kak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Good ya. Gimana di Senebok, hujan gak nih malam ini cuacanya? Gak hujan ya? Cerah ya? Oke, alhamdulillah kalau cerah ya. Oke, Kak Ida gak ikut meramaikan HUT Kota Malabo malam ini? Tak, gak ke sana, ke HUT Kota Malabo? Kak Ida jaga rumah ya.
0: Jaga rumah Kak Ida.
1: Iya, takut nanti rumahnya kemalingan ya.
0: Iya.
1: Waduh, Kak Ida simpan apa sih perhiasan deh kayaknya di rumah ya.
0: Enggak sempat.
1: Iya, makanya Kak Ida enggak boleh keluar-keluar dari rumah, takut nantar apa ya? Entar telurnya enggak netas gitu ya Kak Ida ya.
0: Penting-penting aja.
1: Contohnya gimana tuh contohnya?
0: Contohnya beli ikan.
1: Oh beli ikan.
0: Ya.
1: Beli apa lagi?
0: Beli sekolahnya, sekolah.
1: Itu Kak Ida baru keluar ya. Itu penting ya.
0: Penting
1: berarti. Oke. Ya. Kalau pergi HUT Kota Malabo itu gak penting berarti. Kaida bagi Kaida ya, enggak penting-penting banget gitu kan. Di sana banyak ini loh Kaida, banyak jualan UMKM, banyak cemilan-cemilan gitu, banyak jual baju kaos anak-anak ya, dodol juga ada. Pokoknya bawang, cabai bawang juga ada petani muda.
0: Ada di sana.
1: Ada di sana Kaida. Masa sih Kaida enggak mau beli? Kan lumayan loh.

0: Ya, becak di jalan raya kan ada panggil abang becaknya.
1: Jalan raya aja, jalan nasi nggak ada harus ya.
0: Oh, ya telepon
1: Iya,
0: gitu
1: jalan
0: kan.
1: generasi tinggalnya.
0: Bawa jalan generasi ya.
1: Iya,
0: Tidak ya.
1: nggak ada harus ya.
0: Oke, kalau gitu mungkin ada saudara-saudaranya gitu yang bisa ngantarin Kak Ida. Nggak
1: Iya.
0: ada ya. Oke, kalau gitu Kak Ida memang kayaknya memang harus di rumah aja ya.
1: Siang-siang nggak ada.
0: Oh, ngeram ya Kak Ida
1: Nggak
0: ya.
1: ada jualan di sana.
0: Ada siang, sore, sore ya lah. Abis sore jam-jam 4 dan jam 3 juga udah ada sih.
1: Oh, ada. Depan-depan ada
0: Iya.
1: kerja ada.
0: Kapan-kapan ya?
1: Depan-depan.
0: Kapan-kapan kita berjumpa lagi? Mungkin esok atau di lain hari. Oke, Kak Ida, itu aja dulu malam ini. Ada yang mau disamperin gak nih, Kak Ida? Lagu Wali. Wali. Oke, lagu Wali, lagu kawin ya atau lagu lamar aku ya dari Wali. Kak Ida ini nggak kenal ya sama Wali ya? Kenal sama Wali ya? Kenal ya? Oke, kalau gitu Kak Ida ya. Makasih Kak Ida. Yoi, thank you. Kalau nggak pulang gimana Kak Ida? Banyak kodok ya.
1: Iya,
0: Oke, okay, motor tank bawa kayu. Thank you. Iya, dekat sawah. Banyak kodok ya. Kodoknya bersembunyi di bawah ini loh, di bawah pohon kangkung ya.
1: Di pohon kangkung.
0: Bunyinya gimana tuh kodok? Pinter ya Kak Ida ya. Bunyi kodoknya ini mirip
1: cuma
0: banget
1: beda
0: gitu.
1: aja bunyinya.
0: Oke Kak Ida, makasih Kak Ida. Assalamualaikum. Oke Kak Ida di Snebok lagu Wali ya. Dapat coba puterin dengan judul Lamar Aku nih untuk Kak Ida teman Pro 2. Kita say hello lagi ada Sarifa ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Dafa.
0: Apa kabarnya?
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Alhamdulillah, sehat. Bang Dafa kayak mana? Ada pergi ke ini, ke lapangan Tekumar?
0: Ada, tapi belum pergi. Gimana nih Sarifa sama netizennya? Ada like TikTok nggak sama netizen?
2: Enggak, Bang Dafa ada naik tapi cuma komen aja.
0: Iya, karena lagi gak sempat gitu kan. Karena kan Sarifa banyak banget samperin netizen-netizennya gitu di TikTok kan. Oke, malam ini juga ada Erna. Erna, selamat malam Erna ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ini Sarifa malam ini nggak ke sana, ke HUT Kota Melabu gitu maksudnya?
2: Rencana tadi sore mau pergi Bang Dafa. Habis itu mendung, hujan, gerimis gitu. Akhirnya di cancel.
0: Jadi besok deh, malam gak besok
2: jadi
0: ya.
2: Iya, karena malam ini rame kali, pasti padat kali jalan.
0: Padat merayap ya.
2: Itulah, kayak ada kayak semut ya Bang Dafa.
0: Iya, rame banget. Macet gitu kan, ini harus parkir kendaraannya itu yang benar gitu ya, double kunci gitu ya kan, biar nggak kemalingan gitu. Jangan sampai nanti habis habis jalan-jalan motornya udah hilang gitu ya kan.
2: Iya, kesian kali.
0: Iya, harus jaga ini ya, jaga ke.
2: Kadang kan Bang Dafa kalau mau pergi ke situ, parkir Hondanya ke rumah Eka aja di masjid. Apa tuh namanya?
0: Nurul Huda ya, Nurul Huda.
2: Iya, Nurul Huda di situ. Di situ aman.
0: Iya. Ini mungkin malam ini mungkin bisa jadi parkirnya itu sampai Jalan Teuku Umar gitu, ya kan lebih jauh gitu. Karena padat banget gitu.
2: Itulah.
0: Orang mau naik itu loh, naik apa tuh namanya, wahana-wahana anak-anak itu Saripah? Koro-koro atau ya? Koro-koro sama apa itu namanya ya?

0: belalang, belalang. Kora-kora ya. Belalang. Biang lala. Biang lala katanya ya. Biang lala apa biang gosip? Biang lala gak asik ya, kalau biang gosip enak ya Saripa ya. Saripa mau naik gak sih biang lala?
1: Kenapa ada bawa adik Humaira ke situ?
0: Iya, dia mau naik biang lala.
1: Nggak tahu ada permainan yang baru.
0: Dapat mau naik koro-koro ya, koro-koro ya. Koro-koro apa kura-kura sih?
1: Kura-kura.
0: Koro-koro ya katanya. Oke deh kalau gitu Saripa, mau request lagu apa nih Saripa?
1: Yang terbaru apa Bang Dava?
0: Yang terbaru.
1: Lagu main deh, selalu ada lagu main, lagu main. Ada lagu main.
0: Main.
1: Main yuk.
0: Main dari Hi-Fi ya?
1: Itu sering diputar sama Bang Nanda lagu tuh.
0: Iya, Hi-Fi deh kayaknya ya. Siapa yang bawanya ya? Oh iya, Hi-Fi, benar Hi-Fi, main. Oke ya, itu aja ada. Ya. Ada.
1: Oke Bang Dava, thank you.
0: Oh, you're welcome, assalamualaikum. Oke, Saripa ya. Kita coba samperin yang ada di Sabina dulu nih, ada Erna. Ku menangis.
2: Kayak lagu Cik Uang Dava.
0: Ku menangis.
2: Lagu apa itu?
0: Betapa kejamnya dirimu atas diriku.
2: Kenapa?
0: Kau bi

0: Apa kabar? Apa
1: Sehat.
0: kabar? Sehat ya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk biasa.
0: Lagi duduk-duduk aja, nggak penat tuh duduk-duduk terus.
1: Habis nggak tuh kemana, Dova, kan?
0: Iya.
1: Padahal malam ini kan ada PKA tuh.
0: Kok PKA sih? Hut Kota Mengwabu loh, bukan PKA.
1: Aduh, acara apa tuh?
0: Masa dibilang PKA?
1: Acara apa? Apa? Acara
0: Hut
1: apa sih tuh?
0: Kota
1: Oh,
0: Mengwabu,
1: iya.
0: bukan PKA. PKA di Banda Aceh.
1: Ah, terserah lah.
0: Udah
1: Bodo
0: kerjanya
1: amat lah.
0: duduk-duduk, udah kerjanya duduk-duduk. Giliran ada event
1: Iya,
0: dibilangnya
1: karena kan
0: PKA.
1: Erna kan. Erna tuh di rumah aja gitu. Pulang kerja kan capek banget loh, Dovan.
0: Capek banget gitu kan.
1: Maunya kita pingin jalan-jalan, rasanya nggak lenggu, capek kali.
0: Iya.
1: Gitu kan. Kalau di rumah kan enak, sudah santai, dengerin dia tuh bobok dah.
0: Enak banget gitu kan, santai-santai kan.
1: Enak kali
0: Bobo
1: ini,
0: tidur.
1: enak kali hidup aku dapat, nggak ada beban, nggak ada cinta, nggak ada asmara, nggak ada
0: Iya.
1: masalah, enak kali hidup.
0: Asmara, kurang apaku padamu.
1: Kalau orang banyak
0: Sampai kau
1: beban,
0: tak kenal aku.
1: kalau orang kan banyak beban kan, ada cowok banyak beban, diputusin banyak beban, disakitin banyak beban. Kalau aku enak lah hidup aku lah, pulang kerja, aku istirahat, terus itu jajan-jajan, makan-makan enaknya hidup aku, teman. Temanya apa nih?
0: Temanya
1: PKA.
0: banyak, temanya banyak beban ya.
1: Tapi aku nggak merasakan dah, Wah.
0: Iya, nggak merasakan banyak beban ya.
1: Enggak. Kalau ada beban pun jangan dipikirin
0: Iya.
1: gitu kan.
0: Kalau Erna kan,
1: Relax aja, santai aja. Kalau ada beban nggak usah dipikirin lah, ya kan.
0: kalau Erna mah orangnya nggak banyak beban, cuma banyak pusing aja gitu akhir-akhir ini.
1: Tapi walaupun pusing, nggak pusing-pusing kali lah aku. Nggak aku pusing-pusingin gitu kan.
0: Itu sampai
1: Walaupun
0: pegang,
1: aku pusing, nggak aku pusing-pusingin dah, Pak, benar. Karena aku nggak ada beban.
0: itu sampai pegang-pegang kepala gitu, kayaknya pusing banget deh.
1: Nah, ini sakit kepala ini karena hujan kemarin.
0: Iya, itu bekas koyoknya masih kelihatan.
1: Apanya tuh?
0: Bekas koyoknya masih.
1: Gak usah dibahas lah kayaknya. Gak usah dibahas lah.
0: Nggak usah dibahas lah ya.
1: Nama juga nggak tahu tak kenapa itu, entahlah.
0: Entahlah gitu, yang namanya pusing ini ya. Kirain apa goyang kenapa, rupanya kurang darah gitu ya. Rupanya
1: Mau
0: kurang.
1: mau mau mau tumbuh jerawat batu kayak
0: Iya.
1: jerawat apa bodo amat ya.
0: Rupanya duitnya kurang ya.
1: Enggak, kalau duitnya lancar lah kan, kita kerja lancar.
0: Cocok lah
1: Ya,
0: untuk jalan-jalan.
1: kalau kita mau kerja ada uang. Kalau kita nggak ada kerja ya
0: Gak ada
1: makan apa?
0: uang.
1: Makan angin dong.
0: Iya.
1: Iya, yang kesimpulannya kalau kita mau bekerja pasti ada uang ya kan? Kayak gitu.
0: Kau janji-janji.
1: Dangdut lagi.
0: Oke, deh kalau gitu Erna mau request lagu apa? Kau
1: Lagu apa ya?
0: tawar.
1: Lagu itu.
0: Lagu apa? Kau janjikan, kau tawarkan cinta.
1: Iming-iming saja. Tetotong-tetotong.
0: Cinta siapa?
1: Rindu siapa?
0: Emang udah ketahuan ya dangdutnya ya. Oke, ini udah gak sanggup ketawa lagi nih Erna. Mau request lagu apa Erna?
1: Ya kalau diajak ketawa,
0: apa?
1: Kalau aku dapat ya. Aku kalau udah ramah, kalau udah kenal tuh, kalau disuruh lucu jangan harap sampai pagi pun
0: sanggup ya. Ya
1: Karena
0: udah deh.
1: aku kalau udah kenal kayak gitu dapat. Tapi aku
0: Iya.
1: kalau kalau aku nggak kenal nggak berani aku lucu-lucu. Misalnya kalau aku udah kenal, enak aku orangnya gitu.
0: Musim hujan kepanasan.
1: Teng teng teng teng teng. Alah, hey Elun. Ini lagunya kan. Terserah Dava lah.
0: Udah terserah Dava aja ya. Oke ya. Assalamualaikum, motor tank bawa kayu, thank you.
1: Thank you.
0: Udah gak sanggup lagi teman perdua, Dava lagi diet ya, lagi puasa makan nih ya. Jadi kalau misalkan dibawa ketawa kan, jadi perutnya itu gak ini loh, gak punya tenaga, gak punya energi ya. Jadi kita langsung dengerin lagu aja karena bentar lagi 6 menit lagi kita udah ikuti perdua cerita penutup hari ya untuk di malam ini ya. Thank you so much for your attention, keep stay tuned with us 90,3 FM, perdua Malabo, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
2: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbaik kamu 90,3 FM. Teman Prodo dimanapun berada, waktunya Prodo cerita Prodo tepah hari ya, bersama Deva hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara informasi waktu di studio pukul 22.30 menit, melintasi pukul 23.00. Terima kasih teman Prodo sudah tetap setia bersama Prodo RRI Mall Abo. Selamat beristirahat ya, dan tetap terus stay tune karena musik-musik hits lainnya teman Prodo siap menghibur kamu tentunya hingga tuntas nanti kebersamaan Deva pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Prodo RRI Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu ada Rimar, Waktu dan Perhatian, dan lampu kuning jadinya Luisi, Juicy Luisi ya, dan Birth of a Panther ya, Billy Ellis. Lagu-lagu lainnya teman Prodo siap hadir ya untuk menemani malam kamu untuk di kesempatan ini. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Prodo Mall Labo, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi,
0: teriak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman-teman BKMO 90,3 FM lewat gua Roni Parulian dengan pesona sederhana. Teman-teman produk sudah matang ke pukul 23 lebih 1 menit. Untuk promosi waktu di studio, waktunya kita ikuti per 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Hingga nanti berakhir pukul 23.45 menit, kita akan simak pengajian Al-Quran, doa merbakan tubuh di atas, pembaringan ditutup dengan musik Love Ambon. Dapat tukan selama beristirahat untuk teman produk semua di manapun berada. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap terus stay tune hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Pro 2 RRI Mall Labo di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kehendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

teman-teman, Pro 2 sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 dari Molabo sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz. Edisi siar Jumat tanggal 9 Oktober 2026, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabong yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo, Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. "Li'annal hurman," karena tidak memberi sama sekali, "aqallu minhu," itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahlin nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar." Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome to GFM. Selamat pagi teman. Prodi dimanapun berada, senang banget ya bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 ya. Luar biasa teman Prodi. Ini tanggal cantik banget nih teman Prodi untuk di pagi ini ya, atau untuk di hari ini teman Prodi, karena hari ini adalah tanggal 10 bulan 10 tahun 2026 ya. Momen yang sangat luar biasa nih untuk teman Prodi mungkin ya, yang kali ini sedang ulta ya, sedang berulang tahun, atau juga teman Prodi yang sedang merayakan anniversary ya, atau juga teman Prodi yang sedang melangsungkan akad pernikahan ya, momen penting ya teman Prodi untuk di hari ini, semoga berjalan lancar sesuai dengan harapannya, amin ya rabbal alamin ya. Karena begini teman Prodi juga terdengar kayak guntur gitu ya, atau petir gitu, gak petir sih, guntur ya teman. Kalau petir kan lebih besar gitu, kayak smash gitu ya, kayak bertanda mendung gitu, akan terjadinya hujan. Tapi teman berdua, cuaca terpantau cerah sih untuk di pagi ini ya. Mungkin di tempat kamu seperti apa cuacanya, teman berdua boleh banget sharing bersama Prodi dari Molabo di sesi Prodi Sepada untuk edisi hari ini teman Prodi, hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Ada Dava di sini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya di sesi Prodi Sepada. Next nanti teman Prodi kamu dapat ikuti Prodi Santai Siang dan Sore Ceria, dan berikutnya di malam hari ada Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Baik teman Prodi yang mau bergabung bersama Dava silakan di WhatsApp atau juga telepon 0811-6877-903 yang ingin request lagu, atau juga yang mau kirim salam, atau yang mau update informasi terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas ya di seputar kota Molabo, Nagan Raya, Ceja dan sekitarnya. Silakan ya teman Prodi, dapat tunggu kamu hingga nanti akhir kebersamaan Dava yang bertugas tentunya ya. Oke, kita lanjut teman Prodi untuk dengerin lagu-lagu hits berikut yang sudah Dava susun dari di playlist Prodi, sebelum nanti Dava bakal coba ngupdate informasi terkini dan juga informasi kesehatan ya. Untuk menemani ruang dengar kamu, kita coba dengarkan lagu Jisoo dengan Klik ya, dan ada lagu Adu Pandang dari Rizky Febrian, salah satu lagu The Massive, Till We Are All ya teman Prodi, siap menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini. Tetap bersama Dava 90,3 FM, teman terbaik kamu.